gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Terpuluh dua kalau kamu kiranya di pagi hari ini gak ada aktivitas atau tidak bekerja gitu ya. Karena memang ya kerjaanmu dari hari Senin sampai Jumat, terpuluh dua. Terus Sabtu Minggu mau kemana? Kayaknya kamu juga harus bergerak ya, terpuluh dua. Karena di pagi hari ini nih, setelah kamu bangun tidur, ini juga harus bisa melakukan aktivitas fisik ringan yang dilakukan untuk meregakan otot kita, terpuluh dua. Ini kamu bisa juga ya mencoba untuk jogging santai, ataupun kamu pengennya yang lebih santai lagi bisa yoga, terpuluh dua, atau peregangan otot-otot yang simpel juga. Nah, kegiatan ini sebenarnya sangat baik gitu, terpuluh dua, untuk memulai di hari pagi hari gitu ya, agar tubuh ini lebih bugar dan tentunya pikiran kita lebih fokus, terpuluh dua. Ini juga ada beberapa manfaat ya, terpuluh dua, kalau kita ngobrolin masalah olahraga pagi. Yang pertama, ini memang gitu, kalau kamu bilang nanti aku capek gimana, nanti kalau aku kesel bukan marah ya, what's the meaning of kesel gitu ya, kalau Jawanya terpuluh dua itu kesel gitu kan, takutnya capek, takutnya banyak aktivitas, akhirnya ya nanti siang nggak bisa ngapa-ngapain. It's salah kayak terpuluh dua ya, karena olahraga pagi ini juga bisa menambah energi. Terpuluh dua ini juga bisa melancarkan aliran oksigen ke jantung dan juga paru-paru juga, serta memperbaiki suasana hati. Ini dia yang penting, terpuluh dua, karena kalau olahraga ini ya kita juga bisa stress release ya, terpuluh dua ya, karena bisa melepaskan hormon endorfin yang mengurangi rasa stres juga, terpuluh dua. Selanjutnya, ini juga bisa membakar kalori, terpuluh dua, karena membantu menjaga berat badan agar tetap ideal juga. Jenis-jenis olahraga yang bisa kamu lakukan tadi, bisa langsung squat juga, push up juga, ini juga nggak harus keluar rumah, terpuluh dua. Tapi kalau kamu pengennya suasana baru gitu ya, menghirup udara segar di pagi hari ini, boleh banget merasakan gitu ya, dengan cara berjoging di daerah dekat-dekat rumah kamu aja, biar kamu nggak terlalu capek, terpuluh dua. Ataupun kamu bisa melakukan peregangan lembut untuk melepas sendi melalui yoga, terpuluh dua. Untuk tips memulainya sebenarnya gampang ya, terpuluh dua ya, lakukan dulu pemanasan selama 5-10 menit agar kamu tuh tidak cedera atau tidak kaget ototnya, terpuluh dua. Selanjutnya, kamu juga bisa mencoba untuk minum air mineral agar tubuh kamu di dalam tubuh ini cairannya juga cukup sebelum dan juga sesudah latihan atau olahraga, terpuluh dua. Mulai perlahan, pilih durasi yang simpel-simpel aja, yang gak terlalu lama, terpuluh dua, bisa 15-20 menit jika baru pertama kali kamu mencobanya. Karena takutnya kalau kamu terlalu nge-push, terlalu panjang, terlalu lama, akhirnya besoknya gak mau lagi olahraga, itu yang bahaya ya. Jadi buat kamu yang pemula, belum terbiasa untuk olahraga, ya maksimalkan di waktu 15-20 menit aja, gak apa-apa, yang penting bergerak dulu di pagi hari, terpuluh dua. Masih banyak pilihan lagu untuk kamu, kamu jangan kemana-mana, temenin Fakih di sini di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman, Pro 2.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. Damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat,

Iya, kalau kamu udah olahraga di pagi hari tanggal 22, tentunya juga harus diseimbangi dengan pilihan makanan atau sarapan yang menyehatkan tanggal 22. Dan tentunya ini cocok banget untuk setelah olahraga tanggal 22 di pagi hari, sebaiknya ini juga mengkombinasikan ya antara protein dan juga karbohidrat kompleks. Dan tentunya kombinasi ini juga berfungsi tanggal 22 untuk memperbaiki jaringan otot dan mengembalikan energi tubuh yang hilang gitu. Ini juga ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, juga kamu bisa memilih oatmeal atau buah tahun 22 karena ini juga berkarbohidrat tinggi ya, dengan serat potongan pisang atau berry juga bisa menjadi pilihan kamu tahun 22. Selanjutnya kamu bisa merebus telur ya, karena memang sumber protein berkualitas tinggi yang praktis juga, dan juga ini juga bisa mengenyangkan tahun 22. Atau enggak kamu pengennya roti-rotian, boleh banget ya tahun 22, bisa memilih roti gandum karena memiliki karbohidrat yang kompleks yang bisa dipadupadankan dengan serai kacang juga. Ini udah selain nikmat juga mengenyangkan ya tahun 22 ya. Atau enggak smoothies buah, kalau kamu tadi enggak bisa makan buah potong atau kayaknya hambar banget ya buah potong, ya udah bisa dijadiin smoothies buah, karena ini juga bisa kamu bisa campurkan gitu ya antara pisang, susu rendah lemak dan juga bayam segar tahun 22. Dan ini juga ada aturan penting ya, sarapan tahun 22 kamu bisa memberikan waktu jeda 30 sampai 60 menit setelah berolahraga gitu. Jangan langsung tiba-tiba habis lari langsung kamu makan tahun 22, dikasih slow down dulu tubuhnya tahun 22 ya, serta memberikan porsi makanan dengan konsumsi dengan jumlah ya sedang agar perut tidak begah juga, serta memilih meminum segelas air air putih ya tahun 22 ya sebelum memulai menu sarapan di pagi hari tahun 22, agar cairan tubuh itu juga bisa terpenuhi tahun 22. Serta buat kamu semuanya, kayaknya diinikan aja ya tahun 22 ya, disesuaikan dengan menu sarapan kamu sehari-hari yang menyehatkan juga. Yang paling penting, jangan terlalu banyak karbonya tahun 22. Percuma kamu olahraga pagi-pagi tiba-tiba karbonya terlalu tinggi tahun 22. Dan aku juga mau menyapa kamu yang baru saja gabungan di sini tahun 22 di Pro 2 RRI Malang, atau enggak buat kamu yang baru nyampe Malang tahun 22, selamat berlibur di Malang. Ya inilah Malang tahun 22. Kalau pagi mendidih, kalau siang panas, terus sore panas, malam dingin lagi tahun 22. Jadi buat kamu tetap pakai sunscreen ya, karena tetap aja siang itu bisa membakar kulit kamu tahun 22. Buat kamu yang mau request, boleh banget ya, tinggal chat aja di 081 5-3x600-879. Masih barengan Fakih di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Ketika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Iya, Tono Produal, kalau kita ngobrolin masalah protein, ini memang banyak banget ya, entah bisa dari hewani ataupun dari buah-buahan, Tono Produal. Meskipun buah-buahan ini bukan sumber protein utama, tapi mengkonsumsi buah tinggi protein bisa juga membantu Tono Produal dengan memenuhi kebutuhan protein harian. Ini ada beberapa buah Tono Produal yang mungkin bisa kamu konsumsi dengan protein yang tinggi, Tono Produal, karena memang buah yang tinggi protein juga bisa membantu ya bagian dari pola makan bergizi seimbang dan menikmati secara langsung sebagai cemilan sehat atau kombinasi dengan berbagai resep dan bahan makanan tinggi protein lainnya juga bisa dikombinkan juga, Tono Produal. Selain tinggi protein, tentunya buah mengandung antioksidan yang tinggi, Tono Produal, dan serat yang membuatnya bagus banget ya untuk kesehatan kita secara umumnya, Tono Produal. Yang pertama ini ada jambu biji, Tono Produal, karena memang jambu biji atau guava merupakan buah tropis ya yang jamak ditemui di Indonesia, India, Pakistan dan juga Amerika Selatan, Tono Produal. Dalam satu cupnya ini juga mengandung sekitar 4 gram protein dan 9 gram serat, Tono Produal. Konsumsinya bisa memenuhi 1/3 kebutuhan serat harian, Tono Produal. Selanjutnya ini banyak banget ya kalau kita lihat ya, Tono Produal, nangka gitu ya. Nangka di Malang tuh, bahkan di beberapa jalan-jalan yang ada di kota Malang, ini banyak banget yang udah menjualnya, bahkan yang udah dikupas, Tono Produal. Karena memang nangka ini tergolong buah tropis juga yang tinggi protein, sedangkan dalam satu cupnya juga mengandung 3 program protein. Selain itu, nangka juga termasuk buah kaya akan serat, potasium yang bermanfaat juga untuk menjaga ketekanan darah sehat, Tono Produal. Jika di Indonesia nangka segar mudah didapatkan, maka berbeda halnya ya dengan beberapa di luar negeri, Tono Produal. Seringkali nangka kupas dijual dalam kemasan kaleng siap santap atau yang instan, Tono Produal. Biasanya disajikan alternatif nabati untuk olahan daging juga. Kalau di Indonesia kita bersyukur banget ya, karena nangka ini, bahkan kalau kita di kampung-kampung ya, Tono Produal, nangka-nangka ini sampai berjatuhan, Tono Produal. Yang punya itu sampai gak sadar kalau nangkanya udah mulai matang, Tono Produal. Ini juga ada blackberries, Tono Produal, di buah tinggi protein selanjutnya. Memang blackberries yang mengandung 2 gram dalam satu cup gitu ya. Di balik warna yang hitam keunguan, blackberries juga mengandung antosianin yang membantu menyehatkan jantung dan juga otak ya, Tono Produal ya. Sedangkan dalam 1 cup blackberry sendiri terkandung 8 gram serat dan 30 miligram vitamin C, Tono Produal. Sedangkan mengkonsumsinya bisa memenuhi ya 1/3 kebutuhan harian akan vitamin C juga, Tono Produal. Alpukat selanjutnya menjadi buah yang tinggi protein, Tono Produal, karena memang dalam setengah alpukat mengandung sekitar 1,5 gram protein. Makanya banyak banget orang-orang diet pakai alpukat ya, Tono Produal ya. Ini yang ini, Tono Produal, yang lagi viral, yang dijadiin ini, yang dijadiin asinan, Tono Produal. Ternyata ada 5 Tono Produal mengandung sekitar 1,5 gram protein dalam setengah cupnya gitu. Biji delima juga menjadi sumber serat dengan kandungan 3,5 gram Tono Produal. Sedangkan keistimewaan lainnya, delima kaya akan fitokimia yang hal ini juga membantu mengurangi peradangan dan mendukung kadar gula darah yang sehat serta meningkatkan kesehatan jantung, Tono Produal gitu. Jadi mungkin bisa dicari-cari mulai sekarang ya, Tono Produal ya, beberapa buah-buah yang tadi aku udah sebutin sebagai salah satu pemenuhan sumber protein, karena memang bukan sumber protein utama ya dalam buah, Tono Produal, tapi kalau kita mengkonsumsinya menjadikan cemilan ya, Tono Produal, biar nggak gorengan terus atau biar nggak yang berat-berat atau yang kotor, Tono Produal, kita bisa menggunakan clean food dengan cemilin buah-buah aja, Tono Produal.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Waktunya kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini enggak apa-apa itu. Itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 2 masih seputar dengan makanan yang sehat gitu tahun Pro 2. Terus kalau kamu berpikir gitu kan, apakah antara ceplok dan juga telur dadar ini sama, dan apakah nilai protein atau kandungan-kandungannya tetap sama antara Pro 2? Ya udah, kita langsung ulik aja tahun Pro 2, karena memang olahan telur ceplok dan telur dadar ini juga punya banyak penggemar ya di Indonesia tahun Pro 2. Dari sisi nutrisi saja, kalau kita bisa melihat antara keduanya, apakah ini ada salah satu yang lebih tinggi atau seperti apa tahun Pro 2? Ini juga langsung dari pakar gizi IPB. Saat sarapan banyak orang mengandalkan konsumsi telur ya, karena memang praktis dan juga enak tahun Pro 2. Telur juga bernutrisi karena mengandung kombinasi protein berkualitas tinggi, lemak sehat, serta berbagai vitamin dan mineral yang membantu tubuh tetap berenergi gitu, dan kenyang lebih lama setelah bangun tidur tahun Pro 2.

Sedangkan banyak banget berbagai olahan telur pun menjadi favorit orang Indonesia gitu ya, termasuk telur ceplok ataupun telur dadar yang sama-sama jenisnya telurnya digoreng ya Tuan Pro 2. Di antara keduanya ternyata ada perbandingan kandungan gizi yang bisa jadi pertimbangan untuk pilihan sarapan yang sehat untuk kamu Tuan Pro 2. Hal ini juga diungkapkan langsung oleh dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, ada Dr. Karina Rahmadia Eka Widiani, juga mengutip dari situs IPB University Tuan Pro 2. Kalau kita lihat Dr. Karina juga menyampaikan ya, secara umum telur ceplok dan telur dadar memiliki kandungan gizi yang hampir sama. Perbedaan utamanya terletak pada jumlah minyak dan bahan tambahan yang digunakan selama proses pengolahannya Tuan Pro 2. Hal tersebut terkait dengan kandungan kalori dan juga lemak olahan telur nantinya juga gitu ya. Telur dadar berpotensi memiliki kandungan kalori dan lemak yang lebih tinggi karena cenderung menyerap lebih banyak minyak Tuan Pro 2. Selain itu penambahan bahan seperti keju, tepung, sosis, ataupun daging, cincang juga dapat meningkatkan nilai energi pada hidangan tersebut Tuan Pro 2. Dr. Karina juga menyoroti ya, proses pemasakan telur yang justru bisa meningkatkan kualitas gizinya. Sedangkan meski demikian, ia juga mengingatkan agar telur tidak dimasak pada suhu yang

terlalu tinggi dalam waktu yang lama tanpa dua. Suhu memasaknya yang dianjurkan berkisar di 60 sampai 80 derajat Celcius saja. Jika telur dimasak di atas 150 sampai 160 derajat Celcius tanpa dua, nah maka berpotensi juga akan merusak sebagian asam amino dan menurunkan kualitas gizinya juga tanpa dua.

kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apaan?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Teman Pro 2, kamu masih barengan Fakih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya di hari ini spesial banget, di pukul 8 ini lepas 16 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan Lentera Hati dalam kesempatan hari ini dengan tema kedatangan Yesus kedua kali sebagai Raja, teman Pro 2. Dan nanti Fakih akan kembali untuk menyapa kamu di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima kebenaran-Mu dan menjadikannya pedoman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa.

Ketika kita mempelajari tentang akhir zaman dan kedatangan Kristus yang kedua kali, banyak orang percaya seringkali merasa bingung dengan simbol-simbol yang kompleks di dalam Alkitab. Memang ada beberapa aspek yang masih menjadi misteri mengenai akhir kehidupan ini, dan Tuhan memilih untuk menyampaikan hal-hal tersebut melalui istilah-istilah yang unik dan penuh makna. Namun, di balik semua kerumitan itu, Tuhan ingin kita terus mencari dan memahami rencananya, meskipun tidak semua hal dapat kita pahami sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa iman kita diuji untuk percaya pada hal-hal yang belum sepenuhnya terungkap. Meskipun ada banyak hal yang masih tersembunyi, ada satu penyingkapan yang sangat jelas. Pada saat Yesus datang kembali, kita dapat memiliki kepastian tentang apa yang akan kita lihat, dengar, dan rasakan. Kita akan mendengar suara Tuhan yang begitu dahsyat ketika Dia turun dari surga. Suara penghulu malaikat dan bunyi sangkakala Allah juga akan terdengar dengan jelas. Semua ini akan menjadi tanda yang tidak dapat disangkal bahwa Yesus benar-benar datang kembali. Ini adalah momen yang penuh kuasa dan kemuliaan yang tidak dapat dihindari atau digagalkan oleh siapapun. Selain itu, kita akan melihat Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya, disertai oleh para penghulu malaikat. Pemandangan ini akan menjadi suatu pengalaman yang luar biasa dan penuh keagungan. Orang-orang kudus yang telah meninggal dan percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan untuk menyambut Dia di angkasa. Ini bukanlah sekedar gambaran simbolis, melainkan suatu peristiwa nyata yang akan terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Meskipun kita tidak dapat melihatnya sekarang, kita dapat mempercayai firman-Nya yang telah menyatakan hal ini. Tidak hanya itu, kita juga akan mengalami perubahan besar dalam tubuh kita. Dalam sekejap, tubuh kita yang fana ini akan diubah menjadi tubuh yang kekal. Kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bayangkan, kita akan diangkat ke awan-awan untuk bertemu dengan Tuhan secara langsung. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan tidak terlupakan. Yang paling penting, setelah itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak akan ada lagi penderitaan, air mata, atau rasa sakit. Semuanya akan menjadi sempurna di hadirat-Nya. Dengan firman Tuhan yang telah menyatakan peristiwa-peristiwa luar biasa ini, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut menghadapi kedatangan Juru Selamat kita. Sebaliknya, ini akan menjadi momen penyembahan dan sukacita yang paling besar dalam hidup kita. Kita akan melihat Tuhan secara langsung, dan segala sesuatu yang kita alami selama hidup di dunia ini akan terasa sangat berharga. Oleh karena itu, meskipun hidup saat ini mungkin penuh dengan tantangan, kita memiliki harapan yang besar untuk masa depan. Apapun yang terjadi di dunia sekitar kita hingga saat itu tiba, kita dapat meletakkan iman kita sepenuhnya pada Yesus Kristus. Dunia mungkin dipenuhi dengan kekacauan, masalah, dan ketidakpastian. Tetapi kita memiliki janji yang pasti dari Tuhan. Sebagaimana yang telah Dia janjikan, Dia akan datang kembali, disertai dengan penghulu malaikat dan bunyi sangkakala untuk membawa anak-anak-Nya pulang ke rumah yang kekal. Janji ini tidak pernah gagal, karena Tuhan selalu setia pada firman-Nya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap setia dan berharap pada janji Tuhan. Meskipun kita tidak tahu kapan tepatnya Yesus akan datang kembali, kita harus selalu siap. Caranya adalah
dengan hidup sesuai dengan firman-Nya, terus berdoa, dan bersaksi tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Kita tidak perlu takut atau khawatir, karena masa depan kita telah dijamin oleh Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan iman dan pengharapan akan kedatangan-Nya yang kedua kali. Pada akhirnya, kedatangan Yesus kembali akan menjadi momen yang paling mulia dan penuh kemenangan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan penuh iman dan pengharapan, karena suatu hari nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan kita. Saat itu, segala sesuatu yang kita alami di dunia ini akan terbayar lunas. Mari kita tetap setia dan percaya, karena Tuhan selalu memiliki rencana terbaik bagi kita. Kedatangan-Nya adalah pengharapan yang pasti, dan kita dipanggil untuk hidup dalam terang pengharapan itu setiap hari.

hati setiap orang terdapat keinginan untuk membuat suatu perubahan. Kita semua ingin meninggalkan jejak atau pengaruh yang dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui kebaikan yang kita lakukan. Namun, ketika berbicara tentang urusan pemerintahan atau politik, seringkali kita merasa kecil dan tidak berdaya. Sebagai warga negara biasa, kesempatan untuk membuat perbedaan terasa sangat jauh dan hampir mustahil. Padahal, sebenarnya kita memiliki peran yang tidak kalah penting meskipun tidak secara langsung terlibat dalam dunia politik. Namun, Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk membuat perubahan. Jika kita tidak merasa dipanggil untuk terjun langsung ke dunia politik atau mempengaruhi kebijakan, kita masih dapat berdoa. Doa memiliki kekuatan yang sangat besar. Sekalipun seorang raja atau pemimpin memiliki kuasa yang besar, Tuhan tetap memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Tuhan memiliki otoritas tertinggi atas semua pemimpin dan pemerintahan di dunia. Raja Salomo, seorang yang dikenal bijaksana, memahami betul bahwa kuasanya sebagai raja sangat terbatas dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan jauh lebih besar, dan dia dapat mengubah negara atau situasi apapun sesuai dengan rencananya. Dari sini, kita belajar bahwa doa kita memiliki kuasa yang besar. Tuhan tidak dikendalikan oleh kekuatan manusia, dan kuasa untuk mengubah suatu negara berada di tangannya. Meskipun kita merasa kecil atau tidak memiliki pengaruh, kita tetap dapat membuat perubahan melalui doa. Tuhan yang memegang kendali, dan dia dapat mengubah hati para pemimpin, mengubah kebijakan, bahkan mengubah keadaan suatu negara. Doa kita dapat menjadi alat yang sangat powerful untuk mengubah keadaan, bahkan dalam skala yang besar sekalipun. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Kita memiliki peran penting sebagai orang yang berdoa bagi bangsa kita. Meskipun kita tidak terlibat langsung dalam dunia politik, doa kita dapat menjadi langkah pertama untuk mengubah banyak hal. Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita, dan dia dapat bekerja melalui cara-cara yang tidak kita sangka. Kita hanya perlu percaya dan setia berdoa, karena Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Pada intinya, kita semua memiliki peran untuk membuat perubahan, baik melalui tindakan langsung maupun melalui doa. Mari kita terus berdoa bagi bangsa kita, bagi para pemimpin, dan bagi keadaan di sekitar kita. Tuhan pasti mendengar, dan dia dapat mengubah segalanya sesuai dengan kehendaknya. Jangan pernah merasa kecil atau tidak berarti, karena melalui doa, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan yang besar. Mari kita tetap setia berdoa dan percaya pada kuasa Tuhan yang bekerja di balik segalanya.

akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 hingga 14. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Aryo Basuki, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cibubur, untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita lanjutkan dengan belajar firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa untuk dapat memahami firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan bagi kami untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Kiranya Engkau dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman Tuhan ini, menjadi pedoman bagi kehidupan kami, pelita dan terang bagi jalan kami. Kami serahkan waktu ini untuk kami boleh bersama-sama memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin kita mempunyai pemahaman yang sama bahwa Allah Maha Kuasa, atau bahasa Inggrisnya God Almighty, atau Allah Maha Besar. Artinya, Allah mampu melakukan segala sesuatu bahkan yang nampak mustahil bagi manusia. Karena kemahakuasaan dan kebesaran Allah itu, Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan sesuatu yang mungkin sulit dipahami manusia. Dapatkah Allah yang tak terbatas itu menjadi manusia yang terbatas? Allah Maha Kuasa mampu melakukan perkara itu berdasarkan fakta dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk para pendengar semua. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yesus itu tetap Allah, meski juga sepenuhnya manusia. Dari ayat 5 sampai 7, saya akan bacakan ulang bagi para pendengar sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ada frase yang walaupun dalam rupa Allah. Menurut para penafsir Alkitab, di sana menggunakan kata morphe atau rupa yang lebih dari sekedar rupa atau penampilan, tetapi esensi atau hakikat. Jadi Yesus itu memiliki esensi atau hakikat Allah, tetapi Yesus tidak mempertahankan kedudukan yang setara dengan Allah itu, bahkan rela mengesampingkannya untuk menjadi manusia. Esensi atau hakikat atau zat Allah dalam diri Yesus tetap dan menambahkan kepada dirinya sifat manusia, tetapi tanpa dosa. Lalu kita belajar dari kata mengosongkan. Bukan berarti selama dia menjadi manusia, Yesus berhenti menjadi Allah. Faktanya, saat Yesus masih anak, dia sudah disembah oleh orang Majus dari timur. Saat Yesus masih bayi, dia sudah disembah oleh para gembala. Yesus mampu melakukan banyak hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Di antaranya, membangkitkan orang mati, menghentikan badai, dan lain sebagainya. Namun, Yesus membatasi penggunaan kemahakuasaannya untuk mengikuti rencana Allah Bapa. Frase berikutnya, dan menjadi sama dengan manusia. Artinya, orang di sekitar Yesus melihat dan membuktikan bahwa Yesus benar-benar manusia. Yesus mengalami lapar, haus, bahkan berdarah, dan mengalami penderitaan salib hingga mati. Jika para pendengar beriman pada Yesus Kristus, iman kita bukan sekedar Yesus Sang Juru Selamat, tetapi kita beriman bahwa Yesus sepenuhnya adalah Allah dan manusia sejati tanpa dosa. Kita juga akan belajar dari ayat 8 bahwa Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saya bacakan Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari kerajaan surga yang megah, dari hubungan yang akrab dengan Allah Bapa, semua itu Yesus kesampingkan dan menjadi manusia. Dan dalam konteks paling rendah, dia menjadi seorang hamba, anak tukang kayu, membasuh kaki para muridnya. Yesus datang ke bumi dengan misi khusus. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk melakukan karya bagi kita. Suatu tugas yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Alkitab jelas menyatakan bahwa kita telah gagal dalam usaha kita untuk menjadi kudus seumur hidup kita. Kita berdosa dan karena itu tidak dapat diterima oleh Allah. Alkitab menjelaskan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Satu dosa saja membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka yang berdosa harus disingkirkan dari hadirat Allah selamanya dan mengalami kematian kekal di neraka. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyediakan hewan kurban sebagai cara membayar hukuman dosa untuk sementara. Itu adalah gambaran tentang apa yang dituntut dari hukuman dosa. Tetapi dosa itu masih dicatat. Kurban hewan tidak membayar dosa. Itu hanya memberi kita penangguhan hukuman. Seekor binatang tidak membayar dosa manusia. Sehingga Ibrani pasal 10 ayat 4 menyatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yesus datang sebagai pembayaran itu. Dia menjadi pengganti kita. Hidup Yesus yang kudus tanpa dosa, dari sejak dalam kandungan sampai matinya, diterapkan pada kita, dan sebaliknya dosa kita ditangguhkan kepadanya, atau ditanggung Yesus. Ketika Yesus menaati kehendak Bapa agar dia menjadi kurban menggantikan manusia berdosa, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Yesus menanggung murka Allah terhadap dosa-dosa manusia. Bagaimana hidup satu orang bisa membayar hutang dosa banyak orang? Oh, itu tidak sulit. Kekudusan hidup Yesus adalah pembayaran yang sangat besar untuk kehidupan manusia. Pengorbanan Yesus di kayu salib cukup bagi siapa saja yang mau beriman percaya kepadanya. Jika para pendengar beriman percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan tempat Anda dan menanggung hukuman dosa bagi Anda, maka hutang dosa Anda sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus dan Anda diampuni, dianggap benar di hadapan Allah. Kapanpun atau bagaimanapun Anda mati, Anda akan dianggap layak untuk tinggal dengan Allah di surga dan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah Anda beriman percaya kepada Yesus? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam

yang sama dengan Allah itu agar dapat menjadi sama dengan manusia, hanya dia manusia yang tanpa dosa. Meskipun dia manusia, ia tetap memiliki hakikat Allah agar Yesus dapat mati menanggung hukuman dosa bagi manusia, sehingga setiap manusia yang beriman percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Beriman percayalah kepada Yesus Kristus, sebab dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan orang yang beriman percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Biarlah ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami, pelita dan terang bagi jalan kami, untuk kami diselamatkan dan tinggal bersama Allah Bapa di surga. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, tanpa dua kamu masih barengan Fraki di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Di pagi ini tanpa dua kamu ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya berbagai informasi-informasi dengan menarik masih Fraki sediakan buat kamu ya. Jadi juga yang buat kamu baru gabungan tanpa Pro 2, hati-hati di jalan, jangan sampai ngebut-ngebut ya. Ingat, enggak boleh ngebut-ngebut, fokus gitu ketika nyetir, enggak boleh. Apa ya? Enggak boleh banyak hal ya, tanpa Pro 2 enggak boleh. Enggak boleh main handphone, enggak boleh gak fokus, harus fokus, gak boleh ngebut-ngebutan, patuhi peraturan gitu tahun Pro 2. Apalagi kan kadang tuh ada aja yang usil-usil kena apa ya, kena salib bentar, kena salib dikit, tiba-tiba emosi pengen nyalip balik. Wah, itu juga bahaya tahun Pro 2. Yang jelas selama 1 jam ke depan tahun Pro 2 nanti juga ada beberapa informasi-informasi seputar budaya dan juga pariwisata. Jadi buat kamu semuanya jangan kemana-mana, barengan Fakih terus di sini sampai nanti di menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Randy, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, Am, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Iya, nomor 2 Wasta Nusantara. Di sini kalau kita membahas tentang Wasta Nusantara itu luas banget ya. Ada batik, terus ada kain-kain khas Indonesia, baik dari tenun, endek, nomor 2 dan lain sebagainya gitu kan. Dan nanti kita juga akan membahas gitu ya seputar kain-kain khususnya batik yang ada di Jawa Timur, khususnya ada di Malang Raya ya. Dan kali ini kalau kita lihat salah satu batik yang ada di Kabupaten Malang nomor 2 ini terinspirasi dari relief Candi Kidal dan baru diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 2023. Ini menampilkan sosok makhluk mitologi bersayap dengan kepala burung serta tubuh manusia. Namanya tahun 2 ini ada batik Garudeya tahun 2. Mungkin sebagian besar dari kalian warga Kabupaten Malang udah memahami atau warga Malang Raya udah mengetahui ya bahwasanya batik Garudeya ini menjadi salah satu motif batik yang resmi yang ada di lingkungan Kabupaten Malang tahun 2. Sebenarnya asal-usul dan inspirasinya ini diambil dari cerita relief ya yang ada di Candi Kidal di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dan terinspirasi dari kisah Garudeya yang membebaskan ibunya dari perbudakan sebagai lambang kebebasan jiwa tahun 2, serta hal ini juga menggambarkan karakter yang kuat dari kejayaan masa lalu kerajaan Singhasari tahun 2. Sedangkan dari makna dan filosofi sendiri ini ada kebebasan, simbol membebaskan diri dari belenggu atau ikatan yang berat tahun 2. Ada spiritualistis juga tahun 2, ini juga menjadikan hubungan antara nilai luhur kehidupan yang damai juga, serta membawa kewibawaan. Hal ini juga menunjukkan kekuatan dan semangat baru untuk membangun daerah tahun 2. Jadi buat kamu semuanya, kalau pengen tahu lebih lanjut gitu ya batik Garudeya, silahkan cek-cek aja di Instagram, itu banyak banget yang udah mulai menjualnya tahun 2. Dan sedangkan batik dengan motif burung Garudeya ini juga menjadi batik resmi yang digunakan oleh seluruh OPD dan BUMD yang ada di lingkungan Kabupaten Malang.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Gak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Papa, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Dan kan mulai deh.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pro 2, kalau tadi kita berbicara tentang batik dari Garuda ya, yang baru diresmikan tanggal 17 Agustus 2023. Ini yang mungkin lebih familiar ya untuk warga Malang Raya tahun Pro 2. Dimana kalau kita melansir dari website jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id tahun Pro 2 atau Pustaka Jawa Timuran, ini sebenarnya sejarah batik ini belum diketahui secara pasti ya. Namun sebenarnya sejak masa kerajaan Singosari maupun kerajaan Kanjuruan tahun Pro 2, batik ini sudah mulai ada gitu ya tahun Pro 2, di mana batik ini bernama batik Malangan yang memiliki ciri khas dari batik Malang tersebut, yaitu lebih tepatnya diawali sejak sebelum tahun 1900-an tahun Pro 2. Yang menjadi patokan adalah saat upacara tradisional abad ke-19 di pedalaman Malang, para pria juga dan wanita menggunakan batik khas Malangan tersebut tahun Pro 2. Mempunyai motif Sido Mukti Malang dengan hiasan kotak putih di tengah yang biasa disebut dengan modang koro. Motif ini dipakai sebagai udeng atau ikat kepala laki-laki dan sewe, kain panjang perempuan tahun Pro 2 dalam acara-acara resmi sendiri. Jadi seperti itu tahun Pro 2, beberapa kain wastra Nusantara yang ada di Jawa Timur khususnya Malang gitu ya. Semoga dengan informasi ini juga bisa meningkatkan kita awareness terhadap budaya-budaya dan juga beberapa sejarah yang ada di sekitar kita tahun Pro 2. Fakih masih nemenin kalian semuanya sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang? Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangko di tahun 2012.

0: Hai Tahun Pro 2 masih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu, dan masih sama Faki ya di sini. Tahun Pro 2, kalian pernah enggak sih? Karena aku juga pernah sih merasakan hal seperti ini. Kita merasa bingung mau ngapain saat punya waktu luang Tahun Pro 2. Jadi, bukan melakukan hal-hal positif atau yang lebih produktif, kita malah jadi rebahan seharian atau cuman scrolling media sosial tanpa arah Tahun Pro 2. Nah, gimana nih kalau hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara kita mengisi waktu luang dengan hal yang lebih produktif Tahun Pro 2. Tapi ya, masih banyak Tahun Pro 2 yang menganggap waktu luang itu lebih hal-hal yang biasa aja, hal sepele. Padahal, kalau kita memanfaatkan dengan lebih baik, kita bisa juga loh lebih produktif, kreatif, dan tentunya lebih bahagia lagi. Yang penting juga kadang bisa nambahin cuan Tahun Pro 2. Nah, ini ada beberapa hal kenapa sih kita harus bisa memanfaatkan waktu luang. Yang pertama, memang waktu adalah aset berharga yang tidak akan pernah kembali gitu. Namanya juga waktu akan terus berjalan Tahun Pro 2. Kita juga bisa menggunakan untuk bisa mengembangkan diri dan meningkatkan skill Tahun Pro 2. Nah, hidup juga bisa lebih teratur dan tidak mudah bosen Tahun Pro 2 kalau kita punya waktu banyak luang dan kita gak ngapa-ngapain, itu juga bisa meningkatkan rasa bosan Tahun Pro 2. Nah, apakah nih ya pertanyaannya nih, apakah kita sudah memanfaatkan waktu luang dengan baik? Nah, gimana kalau kita nanti ngobrol-ngobrol? Namun sebelum itu, seperti biasa, Faki udah siapkan beberapa pilihan lagu spesial buat kamu semuanya. So, keep stay tune di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang baru gabungan, aku ucapin selamat datang ya, dan selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia, karena sekarang juga udah tersedia di RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kita akan berbagi tips di teman Pro 2, bagaimana sih cara kita mempunyai kegiatan positif di sela-sela atau bisa dilakukan di waktu luang teman Pro 2. Yang pertama, kita bisa belajar hal baru, misalnya belajar bahasa asing, membaca buku, atau mengikuti kursus online teman Pro 2. Ilmu baru pastinya juga bermanfaat untuk masa depan. Memang kayaknya gak kerasa untuk hari ini atau untuk hari besok nih atau lusa, tapi mungkin akan berpengaruh atau bisa berpengaruh di beberapa waktu ke depan, seperti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita kan gak tahu ya, apalagi bahasa asing tuh sangat dibutuhkan di era zaman sekarang teman Pro 2. Nah, buat kamu yang jarang olahraga, kayaknya kamu harus bisa berolahraga lebih rutin dan juga bisa meditasi teman Pro 2. Badan yang sehat juga pikiran jadi lebih segar. Kamu bisa jogging, yoga, atau stretching ringan di rumah teman Pro 2. Nah, selanjutnya ketika kamu mempunyai hobi, bisa ya disalurkan, seperti bisa menulis, menggambar, memasak, atau bahkan berkebun nih teman Pro 2. Apalagi dia remaja-remaja jompo, kayaknya berkebun seru gitu teman Pro 2. Nah, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman juga bisa menjadi pilihan buat kamu ketika kamu mempunyai banyak sekali waktu luang teman Pro 2. Karena berkumpul dengan keluarga itu juga salah satu cara recharge energi untuk kita bisa lebih semangat lagi menghadapi kegiatan dunia yang cukup melelahkan ini teman Pro 2.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Nah, masih di 87,9 RRI Pro Dua Malang, teman terbaik kamu. Dan juga masih dalam pilihan-pilihan lagu spesial yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga masih dalam pembahasan yang sangat seru, Tuan Pro 2, yaitu bagaimana sih cara kita mengatur waktu luang, Tuan Pro 2. Nah, kadang kita tuh punya banyak waktu luang, tapi malah bingung nih cara mengaturnya gimana. Nih, ada beberapa Tuan Pro 2 tips yang aku udah rangkum biar waktu luang kalian jadi lebih bermanfaat, Tuan Pro 2. Nah, yang pertama, kita harus juga buat jadwal harian. Tentukan kapan kita untuk bekerja, kapan kita untuk belajar, dan kapan kita juga bersantai, Tuan Pro 2. Dan kita juga harus bisa memprioritaskan yang penting, dan jangan sampai waktu luang malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, Tuan Pro 2. Nah, kurangi distraksi, di mana terlalu lama di media sosial kita juga bisa bikin waktu terbuang sia-sia dalam scrolling yang terlalu lama gitu, Tuan Pro 2, di media sosial. Nah, yang jelas kita juga harus bisa menikmati prosesnya, jangan terlalu kaku gitu ya. Yang penting waktu luang dimanfaatkan dengan baik, so pasti kita akan lebih produktif lagi, Tuan Pro 2. Nah, buat kamu mungkin nih ya, ada tips and trick lainnya, boleh banget kirim WA kalian, jawaban kalian di WA kami di 081 5 3 kali 608 79.
1: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Nih temanku nawarin, katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Eh, sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
2: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Nah, gimana nih tahun pro 2? Apakah kalian udah ada kepikiran untuk mengisi waktu luang kamu yang lebih produktif tahun pro 2? Yang jelas kita harus mengingat ya. Dan aku juga ingin mengingatkan kalian dan juga diri aku sendiri tahun pro 2 bahwasanya waktu luang itu bisa jadi kesempatan emas juga loh buat kita dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita akan menyesal karena membuang waktu untuk hal yang tidak berguna tahun pro 2. Dan mungkin bisa jadi hal-hal produktif di waktu luang kita akan bisa menambah relasi dan juga penambahan cuan untuk diri kita sendiri tahun kedua.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kamu masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 spesial banget gitu ya, selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi seputar olahraga. Kira-kira olahraga apa nih yang lagi happening di masyarakat Indonesia, dan mungkin kita juga akan melihat sedikit gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana perkembangan padel, dari juga sejarahnya padel. Ini sebenarnya padel atau pedel sih teman Pro 2? Coba deh kamu chat di 081 5 3 kali 6 9. Masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Teman Pro 2, olahraga padel memang mulai menjadi gaya hidup masyarakat urban gitu ya, yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena memang sifatnya yang inklusif dan juga menyenangkan, padel menjadi budaya digandrungi juga oleh masyarakat Indonesia tahun Pro 2. Dilansir dari beberapa sumber olahraga, ini sebenarnya memiliki kombinasi gitu ya, antara olahraga tenis, lapangan, dan juga squash tahun Pro 2. Bedanya, ini padel menawarkan permainan yang menyenangkan, menantang, dan juga dapat dimainkan oleh pemula. Namun berbeda dengan tenis, padel dimainkan oleh dua pasangan atau ganda dalam sebuah lapangan tertutup yang berukuran 10x20 meter atau 6x20 meter untuk permainan tunggal tahun Pro 2. Lapangan ini juga dikelilingi tembok gitu ya. Temboknya ini berasal dari kaca ya tahun Pro 2 ya, seperti kaca gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip dengan permainan squash. Sedangkan dari sistem skornya sendiri tahun Pro 2 yang digunakan juga menyerupai tenis gitu ya, yaitu 0, 15, dan juga 30. Dan pemain dilarang membiarkan bola memantul dua kali di area mereka sendiri. Dengan kecepatan strategi serta kelincahan menjadi kunci utama dalam memenangkan permainan ini tahun Pro 2.

0: Azan Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Masihkah Anda ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala? Dan tahukah Anda, puing-puing patung yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sampai sekarang? Seperti yang tersebut dalam sejarah, Turki adalah negara tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Urfa atau Ur atau Uf, di mana beliau dibesarkan di sana. Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di kota tersebut. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika bapak para nabi ini melakukan pembangkangan pada ayahnya dengan memenggal dan menghancurkan berbagai berhala yang ada di kuil. Disinyalir dari berbagai sumber, puing-puing kuil itu ada di Nemrut Mountain, yang sampai sekarang masih berserakan berhala bekas pemujaan. Namrud atau Nemrut adalah raja lalim yang dilawan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Kalau kita tarik ke belakang sebentar, tahun 2002, bukan sebentar, sebenarnya ini udah lama ya tahun 2002, di mana di tahun 1969 di Meksiko, ternyata padel pertama kali dimainkan oleh Enric, teman 2002. Enric sendiri terinspirasi dari permainan squash dan juga tenis, dan kemudian Enric kemudian menguji coba ciptaan permainan olahraga sendiri yang ada di lapangan rumahnya tahun 2002. Dan ia kemudian menamakan permainan itu Padel Kenrick gitu. Dan ia kemudian mulai memperkenalkan permainan ini kepada teman-temannya, yaitu ada Alfonso, salah satu teman Enric, melihat potensi dari olahraga ini dan membawanya ke Spanyol. Di sana padel berkembang pesat tahun 2002 dan menjadi salah satu olahraga paling populer, serta popularitasnya meluas ke berbagai negara yang ada di Eropa dan juga Amerika Latin. Hingga pada 1991 tahun 2002, Federation International de Padel berdiri di Spanyol, dan sejak saat itu padel tidak hanya menjadi olahraga rekreasi ya, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga profesional dengan kejuaraan internasional juga tahun 2002.

0: nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali. Iku apa yo? Ku uapi iku. Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen kon gak solutif awakmu iki.

Gak kerasa Tahun Pro 2 kita mau berakhir juga kebersamaan kamu bersama aku Faki di ruang dengar kamu semua Tahun Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena masih banyak program-program seru yang ada di RRI Pro 2 Malang. Dan juga masih banyak penyiar-penyiar kece yang akan membersamai kebersamaan kamu di hari ini. Faki pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini Tahun Pro 2. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari tadi dengan berbagai cerita seru. Terus banyak banget informasi-informasi ringan terbaru Tahun Pro 2. Dan juga beberapa pilihan musik yang udah aku berikan buat kamu semuanya. Faki pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih apa-apa dong bro. Kamu tuh selalu Kardi.
0: Sudah
1: Kardinya sendiri.
0: Oh Kardi Kardinya sendiri.
1: Iya dong.
0: Kalau
1: Kardu
0: Maju singkat Malam Jumat.
1: Oke okay. Kalau kan? Sabtu?
0: Sabtu itu satuan beban tugas. Oke, hari ini Ruang Tamu RI kedatangan tamu lagi.
1: Benar.
0: Beberapa waktu sebelumnya kita kedatangan para pengusaha-pengusaha muda.
1: Wah, ini juga salah satu yang mungkin bisa menginspirasi kita gitu ya.
0: Karena muda. Usia berapa?
1: Usianya 32.
0: Wih.
1: Di Bali.
0: Oh,
1: kan
0: di Bali.
1: Belum selesai.
0: 32 di Bali.
1: Di Bali.
0: Bacanya gimana dong kalau di Bali?
1: 23.
0: Oke. Okay. Masih ada saya Mario.
1: Dan masih ada saya Taufik.
0: Di ruang tamu RRI Malang.
1: Dan hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat muda, menginspirasi
0: manusia
1: yang datang
0: bersama dengan kita.
1: Oke, okay. Ya, dan kita akan kulik-kulik tentang sebuah fenomena
0: alam. Kejauhan dong.
1: Oke deh. Halo,
0: selamat datang Mas Indu.
2: Ya, terima kasih.
0: Selamat dulu Mas Indu.

0: Siapa yang semakin
1: sindu?
2: Mas Sindu.
1: Ya,
0: okay. Sinar?
2: Jangan. Tagline orang lain, bro.
0: Oke. Okay.
2: Jangan dibawa, bro.
0: Ya, Mas Sindu ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita ngomongin tentang kuliner khas katanya kan, kalau dari Malang tuh kan khasnya itu kan bakso.
2: Bakso.
0: Ya. Tapi ternyata
2: masa dekat bisa ya sama Mike. Okay.
0: Tapi ternyata bukan hanya ada di Malang, bro.
2: Ternyata ada di?
0: Ada di Sono, Jawa Tengah. Jawa Tengah dong.
2: Jawa Tengah.
0: Di sono, okay. di sono.
2: Jawa Tengah.
0: Mm-hmm.
2: Berarti ada di Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
2: Jawa Tengah itu adalah di tengah-tengahnya Jawa Timur dan Jawa Barat.
0: Betul. Ini perjalanannya kan panjang nih.
2: Aha.
0: Kebetulan Mas Sindu ini juga menjadi salah satu kita sebut pengusaha atau penerus generasi lebih enak ini Mas Sindu. Agak maju dikit Mas Sindu. Kejauhan dong.
2: Nah, segitulah Mas.
3: Okay,
2: nah. Gimana? Saya nyebutnya gimana?
3: Ya penerus aja deh.
2: Penerus.
3: Kalau pengusaha kan
2: merintis
3: kan.
0: Tapi kan pengusaha juga.
3: Iya.
2: Maksudnya meneruskan. Eksistensinya dia bisa meneruskan itu kan juga butuh effort yang luar biasa gitu loh Mas.
3: Benar.
0: Iya. Tapi Mas Sindu ini adalah penerus atau generasi ketiga. Dari
3: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Nah,
2: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Ini namanya memang ya kalau kita ngomongin brand wash-nya itu luar biasa banget Kidul Pasar. Pokoknya lu sekarang ngomong Kidul Pasar berarti urusan ambek
2: Bakso.
0: Sejak kapan tuh Mas ceritain Mas? Banyak orang enggak tahu loh kalau Kidul
2: Sejak
0: Pasar
2: kapan
0: itu.
2: Sih tiba-tiba kok ada Bakso Solo Kidul Pasar gitu. Eksistensi dari Bakso Solo Kidul Pasar itu sejak kapan?
0: Apa dulu enggak di Kulon?
2: Enggak.
0: Okay.
2: Dulu enggak di Kidul. Walaupun sekarang di Kulon.
0: Kapan jawabnya Mas ini? Bagus Mas Indu.
3: Jadi Bakso Solo Kidul Pasar itu kenapa kok dinamakan Kidul Pasar?
0: Yeah.
3: Kidul kan selatan, ya.
2: Yeah.
3: Pasar kan ya memang pasar.
0: Yeah.
3: Kita pertama jualan dulu kaki lima. Kakek saya itu berada di kidulnya pasar besar.
0: Oke.
2: Okay.
3: Itu mereka dia dagang di situ dengan membawa sejumlah ponakannya untuk menjadikan mereka karyawan.
0: Berarti keluarga gitu. Ya,
3: masih iya, keluarga.
2: Berarti perantauan dong Mas.
3: Betul.
0: Okay. Ya, iya dong dari Solo.
2: Iya. Siapa? Kan ada kan sekarang maksudnya ketika kayak di Malang, karena Jakarta, Bakso Malang ada tapi yang jualan orang Jakarta.
0: Iya, ada.
2: Ini berarti asli berdarah Solo.
3: Iya, benar.
0: Oh. Jadi kan berdarah Solo ya.
3: Saya
2: sampai sekarang masih Solo juga ya?
0: Enggak.
3: Masih
0: Solo. Solo.
2: Iya,
0: masih Solo. Jadi kebetulan Mas Indu ini menjadi
2: masih muda.
0: Ya,
2: generasi
0: pengusaha,
2: ketiga.
0: Generasi ketiga, pengusaha juga.
2: Mm-hmm.
0: Berarti kalau dari kakek ini punya berapa saudara?
3: Kalau dari kakek,
0: sorry, anaknya berapa saudara?
3: Anaknya
0: dari bapak.
3: Dari bapak saya total 4.
0: Ya,
3: bapak saya nomor 1.
0: Uh-huh. Oke.
3: Itu yang saat nomor 3 ini udah meninggal, yang 2 ini juga jualan bakso juga.
0: Juga
3: gitu.
0: Tapi bisa disebut generasi juga ya?
3: Betul, bisa.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gini, ada pertanyaan yang ini ya, yang terbesit di saya. Menggelitik gini. Ini yang terbesit gitu.
2: Pakai
0: ya.
2: Ini apa ya. Pakai ini?
0: Ya. Kalau terbesit itu artinya gini, kalau kita melanjutkan gitu kan, biasanya jadi masalah adalah ini generasi yang kemana gitu ya.
2: Benar.
0: Ini yang real, ini yang fake gitu loh. Pernah enggak dalam keluarga seperti itu?
3: Oh, tidak ada. Kita memang pengusaha memang diwariskan ya. Dari kakek itu memang ini bisnis untuk keluarga besar. Jadi kita tetap memang nomor satu keluarga gitu.
0: Kalau dengan kenal kakek itu, kakek sosoknya seperti apa sih?
3: Kakek saya kebetulan meninggal saat papa saya SMA.
0: Gitu.
3: Jadi saya gak kenal. Jadi dari kakek diturunkan ke nenek saya kan. Nah nenek saya diturunkan ke papa saya gitu.
0: Oh gitu.
2: Baru papa ke sekarang.
3: Ya, saya masih belajar juga.
0: Bapak, kakek siapa namanya?
3: Kakek Parno.
0: Pak Parno. Pak Parno punya putra.
2: Namanya?
3: Nomor 4. Yang nomor 1 namanya Pak Mardi.
2: Pak itu Mardi. Bapaknya.
3: Bapak saya.
0: Yang meninggal ini?
3: Yang nomor 2 ini masih ada. Bu Sisri. Yang nomor 3 ini udah meninggal. Ini namanya Bu Las. Nah, nomor 4 ini namanya Pak Soleh.
0: Oh, Pak Soleh.
3: Ya, Pak Soleh.
0: Dari keempatnya ini enggak ada yang klaim sebagai ini yang real, yang asli enggak ya?
3: Oh enggak.
2: Jadi semuanya rukun mereka, gitu ya.
0: Ini betul. Keren.
2: Mong ini pesan dari nenek moyang gitu ya.
0: Kakek. Dari kakek.
2: Iya,
0: kakek.
2: Dari kakek.
0: Kenapa nenek moyang pelaut, Bro?
2: Dari saya kakek moyang.
0: Ternyata memang namanya perjalanan.
2: Tapi memang benar seperti yang tadi dikatakan sama Mario bahwa kadang-kadang ketika bisnis itu memiliki nama besar. Pasti antar saudara mengklaim ini yang asli. Dan menjaga konsistensi itu nggak mudah gitu loh.
3: Memang kalau kebanyakannya memang yang pertama warisan, yang kedua bisnis kan. Itu kalau kita tekankan ke keluarga kita memang yang pertama kerukunan keluarga itu. Okay. Jadi nggak ada yang namanya, kita makanya ada beberapa pertanyaan kan, kenapa kok nggak franchise?
0: Betul. Mm-hmm.
3: Tiap hari itu ada pertanyaan ke kita, kenapa kok nggak difranchise-kan? Mm-hmm. Yaitu yang pertama memang ini bisnis keluarga. Yang kedua, karena kalau kita banyak uang, mm-hmm, kan dari franchise pasti banyak uang kan?
2: Iya, iya,
3: pasti. Tapi kalau kita mematikan bisnis keluarga kan nggak punya keluarga juga.
2: Oh, pasti. Oke. Jadi sebetulnya bukan masalah bisnisnya, tapi lebih kerukunan.
3: Betul.
2: Oke, ini bro.
0: Iya, iya.
2: Kamu biasanya kan kita kere-keran.
0: Iya, itu yang memang menjadi masalah ya. Masalah Anda yang Anda ceritakan ke saya.
2: Kok jadi saya yang kena?
0: Nggak, tapi kalau ngomongin usaha bisnis ini kan pasti ya namanya kuliner ya. Ada pasti yang beranggapan beda. Ini beda tangan, beda bumbu, nah, beda cerita, beda rasa, nah, macam-macam lah seperti itu. Mas Indu menghadapinya seperti itu seperti apa?
3: Kalau itu memang benar adanya.
0: Oh iya?
3: Benar. Ya? Kalau beda tangan, beda rasa. Hmm. Tapi kan kita satu one gate system.
0: Oke. Okay.
3: Jadi bumbunya kita buat sendiri, okay, ya kan? Nanti langsung disalurkan ke beberapa warung kita.
0: Oh gitu. Ada berapa sih?
2: Ada berapa sekarang?
0: Empat di Malang.
3: Empat di Malang.
2: Salah satunya di Kidul Pasar,
3: ya,
2: yang sekarang sudah jadi Kulon Pasar.
0: Belum, masih gitu.
2: Masih gitu.
0: Ya. Yang satunya lagi ada di, kalau nggak salah di
3: Blimbing.
2: Ya.
3: Ayani itu. Terus yang pertama itu ada di Sartono Esa, di dekat Kota Lama. Stasiun Kota Lama, ya,
0: stasiun
3: itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, bawahnya flyover itu, okay, itu memang jadi pusatnya kita. Yang kedua ada di Jalan Almahera.
0: Oh,
3: yang ketiga ada di Ayani, yang keempat ini di Karang Peloso.
0: Oh, di Karang Peloso.
3: Nah, yang Karang Peloso ini yang megang om saya ini yang nomor 4 ini tadi.
0: Oh, yang rakil ini dekat exit tol itu.
3: Betul.
0: Oh, iya, iya. Betul. Semuanya pakai nama yang sama, bro.
2: Iya. Itu nama itu kan akhirnya menjadi sebuah brand was gitu ya.
0: Nah,
2: untuk
0: brand was.
2: Iya, iya.
0: Was itu nyuci.
2: Iya, kepleset tadi, bro.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Itu memang ada enggak dari keluarga yang aku mau bikin nama sendiri aja?
3: Kalau dari keluarga memang ada.
0: Oh.
3: Itu banyak kan dulu memang saya bilang tadi kakek saya kan membawa ponakan-ponakannya kan. Mereka itu dibukakan di Jember, lalu di Probolinggo, di Surabaya.
2: Tapi namanya kakeknya sama enggak?
3: Enggak, ada yang Bakso Solo Kidul Pos misalnya. Itu karena jualannya dulu di selatannya
2: pos,
3: kantor pos gitu. Ada juga Bakso Solo Sampurna memang di sebelahnya gedung film Sampurna. Gitu.
0: Bikin aja, bro. Kidul City.
2: Bakso Solo Kidul Pasar Didi.
0: Ini kan membawa nama Bakso Solo ya. Sebenarnya kalau untuk kuliner itu kan di Solo sama Malang identiknya bahwa Malang itu bakso gitu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa bagi
2: yang akhirnya menjadi sebuah persaingan gitu,
0: iya,
2: kan.
0: Iya gitu.
2: Apa itu yang membedakan gitu?
3: Kita yang membedakan dengan bakso lain memang yang pertama adalah rasa.
2: Okay.
3: Kuahnya. Yang kedua adalah kualitasnya.
0: Betul.
3: Gitu, kita memang memakai daging yang berkualitas nomor satu. Tepungnya pun juga yang best quality gitu.
0: Semua dari sana? Semua dari Solo bahannya?
3: Tidak. Kita memang ngambilnya kan sapinya dari sini.
0: Oh, gitu. Ada ciri khas dari Solo itu?
3: Namanya?
0: Bahannya?
3: Bahannya memang nggak ada sih.
0: Nggak ada
3: dari
0: sih.
3: Kita ya.
0: Oh, yang Solo berarti lebih tertuju pada orang.
2: Namanya.
3: Brandnya ya.
0: Orangnya.
3: Memang kita dari Solo.
2: Tapi memang berbeda sih, bro. Pernah kan?
0: Pernah.
2: Legend juga itu.
0: Saya bakso Solo dan Solo juga waktu itu. Makanya sendirian. Yang semuanya pakai pasangan, saya sendirian aja gitu.
2: Nah, ini cukup menarik. Berarti perjalanan Bakso Solo Kidul Pasar itu dimulai dari tahun berapa, Mas?
3: Aslinya itu di tahun 1960. Kakek saya dulu merantau ke Jember.
2: Oh, dulu nih awalnya di Jember?
3: Di Jember Malang.
2: Oke. Okay.
3: Karena memang dulu itu pemikirannya kakek saya, oh, paling jauh naik kereta itu kemana, ke Jember. Dulu jalurnya itu Jember.
2: Oh iya, cukup di Jember. Oh,
3: Tahun 60, lalu ada suatu kejadian, lalu pindah Malang di tahun 65. Makanya kita dari 1965.
0: Berarti ini
3: Malang 1965.
0: Sama Malang relate. Relate-nya itu kan kalau Malang itu kan cuacanya dingin, bro, banget gitu. Ditambah baksonya yang panas. Apalagi yang bunder-bunder itu.
2: Benar. Selama perjalanan dari Bakso Solo sendiri sampai akhirnya eksistensinya sampai sekarang gitu. Pernah enggak sih ngalamin mungkin dulu waktu masih kecil gitu,
0: persaingan bisnis,
2: persaingan bisnis dan sebagainya.
3: Mungkin persaingan bisnis gak ada ya. Kita memang dari yang lain kita dapat guyubannya sendiri.
0: Oh. Ada yang sampai naruh tanah kuburan gitu.
2: Ya kan persen. Disuwol.
0: Iya, iya kan gitu kan. Pasti ada dong. Orang-orang dulu kan gitu.
3: Iya, kalau ada pun enggak seberapa gitu.
2: Soalnya kan efek karena kita juga pasti antisipasinya ada gitu
0: kan. Ya kan soalnya banyak cerita tuh ya kalau di media sosial kan sampai kuahnya ini harus taruh di mana, diludahin sama pocong itu loh, cang, pocong maksudnya gitu loh, pink gitu. Karena kadangnya seperti itu. Yeah. Nah, untuk menjaga hal itu bahwa kita di pasar tidak ada hal seperti itu, gimana caranya?
3: Kita tidak ada. Soalnya coba aja kalau kita istilahnya kata orang dulu kan kalau dibungkus,
0: kayaknya
3: itu kita udah coba aja. Kayak saya tidak ada pembelaan kalau memang ada hal-hal seperti itu.
0: Nah, ini justru luruskan. Luruskan. Karena persaingan itu kan sudah di luar
2: Nurul.
0: Di luar Nurul kan?
2: Iya
0: kan?
2: Iya.
0: Dan kalau jenengan Mas Indo dari teman-teman, pernah enggak di tongkrongan gitu, tongkrongan kayak sekarang gini ya? Wena kondu, habis duwe kabeh.
2: Gitu. Itu kan pasti akan menjadi ya kalau dibilang value itu pasti value, tapi beban juga buat Mas Indo ketika berada di tongkrongan.
3: Itu memang ada. Anak-anak muda kan kita, ya saya selalu bilang ini adalah semua ini adalah punya papa saya.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Okay. Sampai sekarang pun saya bilang kalau bakso Suluk itu pasar itu punya papa saya. Saya belum dipegangi apa-apa, saya memproses itu semua, membranding itu semua, tapi kalau untuk memiliki saya belum punya hak gitu.
0: Okay.
3: Jadi makanya kalau dibilangi kamu punya segalanya, tidak.
0: Rencananya main di bakso juga?
3: Iya, rencananya.
2: Main di bakso. Main di podcast sekarang dulu. Tapi ini Mas, apa namanya? Saudara berapa?
3: Saudara saya ada dua sama saya. Jadi berdua aja.
0: Oh, okay. Okay. Saudara saya ada dua sama adik saya. Saudara saya satu.
2: Maksudnya anak papa dua.
0: Saya punya saudara satu. Saya Mas Indu ya. Tapi nongkrongan seperti itu kan biasa lah. Anak ngobrol seperti itu.
2: Berarti Mas Indu ini nomor pertama?
3: Nomor pertama. Iya, anak pertama.
0: Bebannya seperti apa tuh anak pertama?
2: Banyak.
0: Kebetulan bertiga anak pertama
2: semua. Iya, anak pertama semua.
3: Anak pertama semua.
0: Iya, bebannya seperti apa Mas Indu? Yang dihadapin tuh bebannya seperti apa? Itu.
3: Karena saya anak pertama dan ya gak tahu rezeki atau gimana saya cucu pertama juga.
0: Oh, okay.
3: Itu yang menjadi beban tanggung jawab lah dari keluarga besar gitu. Okay. Jadi apa yang membuat kesusahan gitu kan? Hasilnya gak ada. Sebenarnya gak ada ya, kita jalani aja lah.
2: Tapi aja. Pernah gak Mas Sindu nih akhirnya, ah ini kan udah milik keluarga nih, saya pengen di bidang yang lain dong, punya pikiran kayak gitu, pernah?
3: Pernah.
2: Sama keluarga?
3: Sama keluarga
2: gak boleh. Ditarik lagi ke bakso.
3: Sebenarnya boleh. Dan saya akhirnya nyabang kemana-mana. Misalnya saya hobi badminton kan. Akhirnya saya bidang ke badminton. Lalu ke hal makanan lain juga ada.
2: Ada itu. Berarti maksudnya bidang usaha akhirnya ada punya beberapa gitu.
3: Ya gitu.
0: Main properti juga bro.
2: Wow, keren banget.
3: Saya cuma marketingnya aja.
2: Marketingnya. Kalau ya awalnya kan memang marketing.
0: Bukan maksudnya marketing tapi perumahannya.
2: Iya. Marketing gitu. Oke, okay. Tapi ada yang menarik nih ya. Tadi sempat dibilang sama Mas Indo bahwa bidang olahraganya adalah badminton.
0: Badminton.
2: Ternyata dengar punya dengar gitu ya. Cari punya cari, ternyata ada kayak semacam bakso Solo Kidul Pasar Foundation. Itu maksudnya apa sih Mas?
3: Itu memang benar adanya. Bakso Solo Kidul Pasar Sport. Istilahnya kalau disingkat bakso Solo Sport, kita nyebutnya BSS gitu.
0: Jadi sponsornya BSS
3: ya.
2: Itu kenapa gitu?
3: Karena yang pertama, bapak saya dari dulu itu suka olahraga.
2: Oke.
3: Okay. Olahraga dari voli, basket, lalu badminton gitu.
2: Tolak peluru gitu. Daripada tolak angin.
0: Iya, bolehlah.
3: Gitu. Jadi lalu keresahan bapak saya kok enggak ada yang nampung atlet-atlet kita dari Kota Malang gitu kan. Padahal potensi dari Kota Malang itu atletnya banyak gitu, tapi gak ada yang nampung, kasihan mereka. Akhirnya papa saya dari 2007 itu udah bikin bakso Solo Sport itu.
0: Itu sportnya untuk olahraga badminton aja atau hampir semua?
3: Badminton aja.
0: Oh, badminton aja. Gak pengen buka untuk panjat tebing?
3: Mau Mas.
2: Gak pengen juga buka buat telak peluru. Telak peluru mana?
0: Kalau panjat tebing kan ada kondisinya kan enak gitu.
2: Iya.
0: Kebetulan
2: anak atlet.
0: Saya panjat tebing gitu. Karena badminton udah banyak banget bro.
2: Akhirnya di, maksudnya di badminton itu berarti kayak mewadahi atlet-atlet badminton gitu
3: ya. Sebenarnya yang pertama itu malah orang tua tuh, veteran itu, teman-teman bapak saya ngumpul ya, ya. Gitu. Aha. Terus akhirnya main di satu tempat gitu, dulu di Gadang. Lalu saya kan, saya sendiri dari kecil memang olahraga badminton gitu. Ada ya, alhamdulillahnya ada potensi di situ gitu.
0: Sampai jadi atlet?
3: Iya.
0: Oh, badminton juga?
3: Iya.
0: Kota?
3: Kota Malang.
0: Tahun?
3: Sampai sekarang pun masih.
2: Oh,
3: sampai
2: waduh. Masih. Oh,
0: oke.
2: Jadi Por seni berarti?
0: Bukan, bukan dong.
2: Zaman saya dulu.
0: Atlet nasional?
3: Ya, dibilang nasional ya.
2: Nasionalnya Kota Malang. Ya. Nasionalnya Kota Malang.
0: Oh, berarti mainnya di open bro.
3: Iya. Kalau sekarang udah dewasa gini, kita nyebutnya tarkam lah.
0: Oh, mainnya tarkam. Oh,
3: tarkam gitu.
2: Berarti next time boleh dong.
0: Boleh sama kita gitu. Ya, sama ini lah. Mungkin mainnya sama si gimbal tuh. Siapa? Anak
3: Agri.
0: Agri.
3: Ya gitu pernah.
0: Pernah mainnya?
3: Pernah main.
0: Emang seperti itu ya?
3: Iya.
0: Gayanya kayak gitu. Pelatnas bro.
3: Pelatnas itu mantan pelatnas itu.
0: Mantan ya. Pelatnas. Cuman mas. Bandel gitu aja. Enggak, kalau Agri iya bandel.
2: Bandel.
0: Kalau ini tahu Mas Indu lah. Saya pernah dengar kok nama dari Mas Indu pernah dengar tahun berapa tuh yang main di PON ya?
3: Porprov saya.
0: Porprov.
3: Porprov. Ya. Porprov. Kan besok ada juga Porprov di Sidoarjo kan.
2: Ya. Masih kepilih juga.
3: Juga ya.
2: Wow.
3: Masih Sabtu juga. Besok main.
2: Sabtu besok. Ya. Tapi sekarang masih podcast. Ini podcastnya kalau nggak salah sampai Sabtu kok ini. Biar nggak jadi bayangkan.
0: Harusnya di tunggal.
3: Kenapa?
0: Tunggal terus.
3: Saya ganda.
0: Oh ganda.
3: Iya di ganda.
2: Campuran.
3: Putra. Ganda putra.
0: Oh. Kenapa nggak milih campuran aja?
3: Karena
2: biar dicampur.
3: Potensinya saya di ganda putra gitu.
0: Oh,
3: lebih ke ganda putra gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi panjang pernah dong ikutan badminton. Saya ikutan badminton soalnya.
2: Saya juga.
0: Saya mau ngomong tuh nggak enak bro. Cuman prestasi tertinggi saya adalah juara
2: RT.
0: Pertama dong.
2: Iya.
0: Kebetulan saya juara pertama
2: di
0: untuk tingkat ini tingkat wartawan
2: pertama. Oke, balik lagi nih soal yang tadi apa namanya
0: okay,
2: BSS ya. Foundation.
0: Gak dilanjutin?
2: Enggak.
0: Oke.
2: Kesombongan kau. Gak ditanya cerita. Kelihatan banget dia sombong. Kalau Mas Indu, Mas akhirnya membentuk BSS. Apa memang karena ini sebuah kecintaan terhadap olahraga badminton?
3: Kalau dikatakan seperti itu ya, karena saya juga suka di badminton, mama saya juga suka di badminton, akhirnya membentuklah BSS itu.
2: Itu berarti selain suka, memang ada kepedulian juga gitu
3: ya,
2: berarti ya.
3: Karena di Kota Malang nggak semua bos-bos itu, kita ngomongnya bos ya, nggak semua itu
2: orang yang berduit lah ya.
3: Iya, kan yang pertama itu harus punya duit ya memang. Yang kedua peduli.
2: Oke,
0: okay,
2: itu yang penting itu sebenarnya peduli sih.
3: Iya, mereka kalau nggak peduli kan nggak mungkin ada
2: bikin sesuatu.
3: Kita ya juga ngerangkul kok di beberapa partner kita seperti Pepe Farhan, lalu bos propertinya Kalindra itu yang punya di Noyo Mall itu.
0: Ya,
3: itu kita rangkul semua biar gimana sih Kota Malang ini biar maju gitu badmintonnya.
2: Iya. Terutama dari bidang badminton
3: iya,
2: gitu ya.
3: Itu.
0: Apa teman nggak diajak? Bos apartemen nggak diajak?
3: Itu salah satu
0: salah satu aja.
2: Oh ya apa sih kan itu?
0: Iya iya apartemen juga.
2: Enggak, tapi saya pikir Kalandra diajak terus apa tadi? Pepe Farhan diajak bersatu untuk peduli terhadap bakso enggak ya?
0: Enggak. Jadi sponsornya banyak. Jadi waktu main sponsornya banyak banget.
2: Iya iya iya.
0: Sini.
2: Nah, tapi dari akhirnya dari sebuah usaha yang memang kalau dilihat dari sejarah ini kan bukan asli Malang, tapi kenapa kepeduliannya justru ke Malang gitu?
3: Betul. Karena memang saya kan dari kecil di badmintonnya di Malang kan, istilahnya.
2: Tapi lahir di Malang juga Mas Farhan? Mas Farhan lagi, Mas Indu.
3: Enggak, saya lahirnya di Wonogiri.
2: Oh, di Jawa Tengah.
3: Di Jawa Tengah itu.
0: Gunung, daerah gunung.
3: Tapi kalau dari kecil memang sekolahnya di Malang. Tuh. Dan kenapa kok di Kota Malang? Karena yang membesarkan nama saya juga di Malang juga. Teman-teman yang banyak
2: circle-nya lah ya.
3: Circle-nya di Malang juga.
2: Oke.
3: Okay. Gitu.
0: Jadi ini bisa dikatakan makan bakso sambil
2: berprestasi. Jadi kalau seandainya ini kalian makan bakso Kidul Pasar, kalian juga turut menyumbang atlet badminton. Memberikan kontribusi ya bro ya.
0: Tapi ini persaingannya beda bro. Bakso atau makanan berkuah ini kan sekarang sudah mulai yang ada level-levelan gitu ya. Kenapa masih mempertahankan dengan
2: yang lama,
0: ciri khasnya gitu?
2: Maksudnya untuk tidak modifikasi
3: iya,
2: ya.
3: Gitu. Kita tetap original gitu ya. Iya, kenapa? Gitu. Karena kalau kita merubah rasa, kita tidak pada prinsipnya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kuahnya kita rubah kan, yeah, terus lalu tambah menu. Karena prinsip saya, prinsip keluarga saya, kalau kita nambah di menu, ya seterusnya harus ada di menu. Misalnya oh, iya, kita pasti nambah siomay, ya itu pasti seterusnya
0: akan harus terus ada seperti itu.
3: Iya. Mm-hmm. Kalau kita nambah, tapi mm-hmm, misalnya orang ini menunya ada nggak? Oh, udah solot lama gitu, mm-hmm, nggak enak ke pelanggan yeah, yeah, juga yeah, kan.
0: Oh, nah, ini harus sih. Istilahnya pengusaha menjaga hati customer itu ya, memang mm-hmm, harus luar biasa. Apalagi menjaga para chefnya makanan, bro. Benar. Chefnya kan? Ya, ya, ini biasanya kalau chefnya aku sedikit nih 5 tahun 10 tahun gamung-gamung
2: ngini-ngini dok
0: gitu. Pakai uyah didik gitu
3: kan. Ya. Memang kalau di kita memang kalau manajemen sumber daya manusia itu susah kan ya.
2: Iya, ya,
3: nah, itu benar, tergantung karena itu tergantung dua kalau hmm, sumber daya manusia tergantung karyawannya atau tergantung bosnya.
0: Betul.
3: Okay. Itu kalau memang kita sulit untuk mencari MSDM ini, sumber daya manusia ini, itu ya kalau karyawannya enggak betahan di situ hmm, atau bosnya yang enggak betah. Kalau pirawiri masuk keluar masuk enggak hmm, enak.
2: Berarti ada sesuatu itu.
3: Berarti ada sesuatu di atasannya gitu.
0: Oh. Nah, ini kan andalan ini ya. Otomatis kan dari tahun 60 loh, bro.
2: Serius.
0: Sama sekarang masih ada chef-nya?
3: Masih.
2: Oh, 65.
3: Kalau chef-nya ya kita ada sendirilah.
0: Gitu. Gantian gitu maksudnya.
3: Gantian. Hmm.
0: Jadi turun-temurun. Yeah. Soalnya kan kalau misalkan diambil sama satu pemodal gitu kan, hmm, juga bahaya kan?
3: Ya itu udah
0: banyak lama. Kasus lah, banyak kasus
3: ya, banyak kasus. Cuma kita ya ada kepercayaan sendirilah.
0: Ya, ini tips sedikit aja hmm, menjaganya seperti hmm, itu seperti yang gimana Mas Indo?
3: Kita istilahnya memanusiakan manusia lah.
2: Okay. Wih, gitu. Penting bro ini bro.
3: Enggak
2: semena-mena gitu.
3: Mereka
2: ya,
3: itu kita anggap ya, sebagai karyawan gitu. Keluarga gitu.
0: Diajak arisan keluarga juga ya.
3: Enggak,
0: kan sebagai keluarga.
2: Berarti masuk ke kakak. Enggak lah. Enggak. Tapi cukup menarik nih Mas. Maksudnya Mas Hindu sendiri ini akhirnya generasi ketiga. Kalau dulu mungkin kakek jualannya secara konvensional ya udah kita mager di situ.
0: Kaki lima, bro.
2: Kaki lima, terus kemudian ayah atau papa juga masih seperti itu. Nah, di eranya Mas Hindu sendiri ini kan era digital ya, gitu. Secara marketingnya gimana, Pak? Ya. Apakah tetap mempertahankan cara kakek dulu? Kalau mungkin resep masih dipertahankan secara ya, kakek. Ya, ya. Tapi dengan seiring berkembangnya teknologi.
0: Udah tahu. Ya. Jawabannya kapan pas ya, puisi?
2: Iya. Gimana?
3: Kalau memang perubahan zaman itu penting ya kalau ya, kita berubah. Dong. Kita enggak bisa idealis dengan cara lama gitu.
0: Iya, pasti.
3: Tuh, kita tetap mulut ke mulut marketing kita ada mulut ke mulut, tetapi kita push dengan media sosial seperti Instagram, lalu kita ada TikTok juga. Lalu kita barusan bikin website juga. Website gitu. Karena memang banyak orang tanya kok ini asli enggak sih gitu.
2: Oh, okay.
3: Originalitasnya
2: ya, gitu. Akhirnya kan akhirnya karena nama besar ini banyak orang yang akhirnya
3: ceritanya itu apakah valid di luar sana gitu kan, banyak kan sepotong-sepotong gitu ceritanya.
2: Bener.
3: Ya kita validasi di situ.
2: Di situ.
0: Luar biasa. Jadi bakso yang besar, produk yang besar masih butuh marketing.
2: Iya. Inilah yang perlu dicatat. Maksudnya buat kalian yang baru mulai untuk berbisnis.
0: Kalau mulai berbisnis, masih dunia kan sekarang mainnya properti full atau
3: enggak? Kita
2: tapi konsennya masih gitu, tetap di bakso.
3: Iya, kita tetap di bakso jangan. Sambil nunggu gitu, sambil nunggu saya mau lanjut kuliah lagi gitu. Jadi saya mau kuliah lagi ya nunggulah.
0: Nantinya apa sih?
3: Saya pariwisata dulu.
0: Bakso pariwisata.
2: Masih ya, masuk.
0: Enggak, saya tahu yang dituju adalah yang masuk pariwisatanya. Tahu itu.
2: Iya.
0: Pemain lama.
2: Aduh.
0: Enggak jawab, bro. Berarti bener.
3: Ya, kalau di pariwisata itu ada gastronomi.
0: Iya, betul.
3: Wisata kuliner. Nah, itu salah satu ilmu lah kita dapatkan di situ. Nah, jadi ya salah satu ilmunya itu kita terapkan lah di branding kita.
0: Oke.
3: Untuk di
0: kita sempat ngobrol juga ya sama influencer food vlogger gitu ya.
2: Komunikasi
0: dengan mereka itu seperti apa, Mas? Pernah kecantol nggak sih sama food vlogger?
3: Enggak lah, kalau
2: belum kecantol berarti masih ada kemungkinan kecantol.
3: Mungkin ya.
0: bisa jadi.
3: Karena kalau di food vlogger kita mereka datang sendiri kita, nggak ada yang kita undang gitu, nggak ada.
0: Bayar nggak?
3: kalau mereka mungkin kita nggak usah bayar lah. Mereka kan udah effort untuk video dan membranding kita kan istilahnya kan daripada kita membayar mereka kan. Oh kita berterima kasih lah, Kak. Ini terima kasih kita nggak usah bayar gitu.
2: Gitu. Tapi memang nggak pernah ya, maksudnya akhirnya hiring satu konten kreator buat ini enggak ya?
3: Tidak ada.
2: Mereka yang datang sendiri.
3: Mereka yang datang kemarin.
2: Nama besar.
0: Segini.
2: Bukan, lebih segini. Tapi kalau berbicara soal yang namanya bakso, Malang juga terkenal sama bakso dan sebagainya gitu. Enggak takut kalah saing gitu.
3: Kita enggak sih, enggak takut kita.
0: Udah punya pasar sendiri kan. Ya.
3: Tiap orang itu ya kalau kita di luar teori ya, orang itu punya rezekinya masing-masing gitu.
2: Di luar.
3: Kalau kita yang kalau di luar itu kita ya udah nge-push pelayanan kita lalu mempertahankan ciri khas kita gitu. Pakai makanya slogan kita kan best quality for best customer.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kualitas kita terbaik untuk pelanggan yang terbaik gitu.
2: Itu jadi tagline itu hadir semenjak Mas Sidu atau sebelum?
3: Semenjak saya.
2: Memang secara marketingnya akhirnya berbeda.
3: Iya,
2: ya.
3: Gitu.
0: Kalau dulu tagline-nya apa?
3: Gak ada.
0: Oh, gak ada.
2: Tagline-nya dulu bakso Solo kidul pasar.
0: Gak pernah juga kayaknya gak ada. Gak ada, jangan bikin sendiri dong.
2: Kan saya ngarang bro.
0: Oh, iya. Siapa tahu diisi ya di konten-kontennya ya. Banyak konten kreator yang datang ke bakso Solo gitu ya. Tidak hanya yang ada di pusatnya tapi juga di cabang-cabangnya gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa bakso Solo Kidul Pasar ini mempertahankan tempatnya yang gak gede-gede amat?
2: Padahal sebetulnya kalau pengen gede bisa lah harusnya.
0: Tinggal digosok doang kan
3: itu bangunannya. Juga banyak pertanyaan, kenapa kok parkirnya sempit ya kan?
0: Pasti.
3: Nah, kenapa kok kita makan di tempat yang sempit juga?
0: Iya.
3: Yang pertama, kita gak mau itu orang-orang yang menengah ke bawah itu gak bisa
0: merasa
3: gitu. Jadi kita malah menengah ke bawah kita rangkul semua gitu. Kan misalnya nih misalnya mohon maaf tukang becak mau makan kan.
0: Betul.
3: Enggak, kalau restoran kita besar kan dianggap ini mahal gitu.
2: Pasti.
3: Kita enggak mau gitu.
2: Okay.
3: Memang kita mempertahankan tradisi tersebut.
0: Dan itu pesan.
3: Tadi itu pesan.
0: Oke. Okay.
3: Itu dari bapak saya.
0: Okay. Jadi memang tempatnya seperti itu ya. Yeah. Soalnya waktu makan tuh, Bro, kan jajaran nih.
2: Serius.
0: Kita enggak kenal sama dia kan?
2: Bener.
0: Serius beneran. Jadi mau makan gitu pasti sih enggak usah ngulang dulu kan? Yeah. Jangan gitu.
2: Jadian. Jadi sudah kayaknya sih ada cerita-cerita seperti itu yang akhirnya gara-gara memang tempatnya kecil, menyengrengan singgol-singgolan, akhirnya jadi istri dan itu akhirnya jadi makanan favorit ketika ngedit.
3: Betul.
2: Ada ya Mas cerita kayak gitu.
3: Betul adanya.
0: Ada yang private di sana juga enggak?
2: Ngapain?
0: Siapa tahu kan.
2: Oh iya. Kayak ini Mas Indu nanti banget.
3: Itu kalau itu benar adanya.
2: Oke.
3: Itu dari mereka bujang ketemu di bakso Solo kan, terus ngedate di bakso Solo. Akhirnya sampai sekarang punya anak pun
2: bakso Solo.
3: Iya, bakso Solo.
2: Jangan-jangan anaknya nanti dapat jodoh di bakso Solo.
0: Bisa jadi. Namanya siapa? Bakso Solo.
3: Nanti dapat bakso Solo gitu pas gratis.
2: Jadi kayaknya nanti ini makanannya dari bakso Solo.
0: Iya, makanannya gitu.
2: Gitu.
0: Tapi panjang perjalanan yang ada di situ ya, yang paling ingat artinya begini. Biasanya orang Jawa nih ya, karena bapak dari Wonogiri atau Solo?
3: Wonogiri.
0: Dari Wonogiri. Orang Jawa itu selalu berpegang teguh pada usaha orang tua dengan kata-kata yang ada. Ojo, bisa nih ojo gawe masalah. Ojo ngeroweti lek gak iso. Kan seperti itu.
2: Ojo ngeroweti. Lek gak ngewangi mending ojo nyirumpeti.
0: Iya, itu orang Jawa kan seperti itu. Ada pesan khusus enggak dari bapak? Quotes-nya apa?
3: Kalau dari bapak saya istilahnya jangan merepotkan orang lain kalau bisa
2: kamu
3: berdiri dengan kaki sendiri. Itu
0: kan banyak sungkanan lah mas orang-orang
3: sungkanan itu sungkanisasi itu susah dilangi apalagi orang Jawa kita
0: sungkanan loh mereka
3: sungkan sama itu sama
0: iya
3: itu.
0: Sungkan sama itu ya ruame kayak gitu. Saya pernah satu case di Ayani itu ya. Jadi ada yang datang dia rombongan terus ada beberapa orang ini kan kita nunggu nih lagi makan dia datang. Kalau nggak salah dari Surabaya, kalau nggak salah. Dia dari platnya tuh L. Dia datang, terus ngomong, ini nggak ada tempatnya nih, cuman gini. Jawabannya cuma gini bro, biasanya kalau emosi kan ya, panas gitu ya.
3: Laper.
0: Nah, gitu kan. Cuman bilang gini petugasnya yang ada di sana tuh. Gih bu, sekedap, gih sabarin. Ngomong-ngomong udah bro. langsung adem gitu rasanya. Bakso saya juga adem. Ngeliatin dia.
2: Enggak, tapi kalau berbicara soal yang namanya bisnis, apalagi kuliner gitu ya, pasti ada pasang surutnya. Pernah nggak sih mas ngalamin gitu waktu
3: lagi di bawahnya gitu?
2: Lagi di bawah
3: gitu. Kalau saya sih belum pernah. Tapi kalau bapak saya sering.
2: Pernah?
3: Sering. Dulu
2: bapak pernah cerita?
3: Pernah cerita memang. Tahun 1997 dulu itu.
2: Oke.
3: 97 itu pernah turun. Dia membangun rumah di Solo kan. Nah itu gak ada yang ngurusi sini. Akhirnya
2: Turun.
3: Terus pada 2005 itu kakek nenek saya 2006 nenek saya meninggal. Itu juga lagi turun-turunnya, lagi daun-daunnya. Warung gak keurus. Lalu kita cita rasanya kurang. Karena memang
2: gak,
3: papa gak kesini disini.
2: Jadi secara kualitinya gak ada yang ngontrol.
3: Betul gitu. Ya karena memang pasang surut itu di bisnis gak ada yang stagnan naik atau stagnan terus itu gak ada.
2: Pasti ada pasang surutnya gitu ya.
3: Salah satu prinsip bapak ya, alon-alon waton kelakonan.
2: Ini quote of the day.
0: Iya.
2: Alon-alon
0: eling lan waspodo. Sama gini, eling lan waspodo.
2: Eling nang bojone eling nang kendhane.
0: Ngono sih senengane.
2: Waspodo nang bojone.
0: Maksudku kan panjang. Ini yang menjadi pertanyaan saya yang paling penting itu sebenarnya. Penting banget ini karena kita pengen tahu sih ya, untuk memanajeri orang-orang, memanusiakan manusia dalam lingkup pengertian di Barusul seperti apa?
3: Kalau memanusiakan manusia kan, kalau ya mohon maaf ya, saya ya. Kalau di lain itu kalau gaji kita udah full lah. Kan pegawai saya itu enggak ada yang di Malang. Asli Malang cuma 4 orang mungkin. Dari total 30 orang itu. Yang lain itu dari luar kota. Dari Boyolali kebanyakan. Dari Jawa Tengah.
0: Tapi masih saudara.
3: Enggak.
0: Itu. Mereka yang datang ke sini.
3: Ya, mereka ya tetanggaan. Jadi satu kampung itu banyak yang ikut saya.
2: Jadi memang unsur kekeluargaan itu lebih utama gitu, daripada hanya sekedar saya bos, kamu karyawan.
0: Iya bro, memanagenya itu loh.
2: Iya, ya, itu yang paling susah sih sebetulnya.
0: Manage-nya gimana tuh mas?
3: Kalau kita memanage gaji kita, gaji dari kita, itu nggak langsung kita bayar per bulan gitu. Mereka datang 3 bulan, pulang baru kita bayar. Itu ada tujuannya kan. Tujuannya biar apa? Biar menabung mereka. Kalau di sini boros mereka. Dari kampung ke kota kan, nah, merasakan suasana kota, mereka boros. Nah, kita caranya apa? Ya udah, tabungan aja. Kita tiap 3 bulan atau kalian pas pulang nanti kita kasih beri gaji.
0: Ini. Bentar lagi bikin koperasi seperti itu.
3: Tapi tiap tapi tiap minggu kita tetap ada uang bonus gitu ada.
2: Itu. Okay. Jadi mereka istilahnya kalau seandainya lo pengen jajan, kamu pengen makan atau pengen apa, ya pakai uang bonus.
3: Iya, uang bonus gaji itu
2: buat yang di rumah.
0: Iya. Keren. Sebenarnya karyawan bakso Solo dapat jatah makan bakso Solo juga kan?
3: Iya. Iya. Kita kalau makan sehari 3 kali.
0: Bakso Solo juga?
3: Iya, enggak lah. Kita tiap hari. Tiap hari ada lah, tiap hari beda lah. Terus lalu kita nanti ada sendiri sabun itu udah kita cover, lalu penginap untuk tempat tinggalnya, kita udah enggak bayar juga.
2: Ada mes juga
3: ya, gitu.
0: Jadi mereka datang kerja.
3: Iya, udah bersih aja. Itu.
2: Wah, enak loh ya. Apalagi gajinya setahun sekali gitu bisa ya. Tergantung dari mereka ya maksudnya.
3: Mungkin paling lama 6 bulan lah mereka.
2: Bulan. Ya.
0: Karena mereka harus pulang kan. Ya,
3: bener. Tapi kalau mereka 6 bulan itu istirahat di rumah itu sampai 2 minggu gitu.
0: Iya, pasti.
3: Kalau di sini enggak ada istirahat mereka. Ya, tiap hari kerja.
2: Tiap hari kerja.
0: Iya, bro. Trafiknya luar biasa seperti
2: itu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan akhirnya nama besar dari Bakso Solo. Ini cara omset.
0: Tipis 3 digit.
2: Iya.
0: Dalam bulanan?
3: Kalau omset saya nggak mau buka ya, jangan dibuka di sini. Cuma saya beritahu aja habisnya gitu ya.
2: Habisnya, habisnya
3: dagingnya gitu ya.
2: Dalam per hari?
3: Jadi per hari itu tiap outlet ya juga beda. Kalau di total ya mungkin 60-80 kilo.
0: Berapa sapi yang dikorbankan gitu?
3: Nah itu kalau setiap 60 kilo, sekilonya itu jadi 80 biji.
2: Oh, 80 biji.
3: Ya, ya itu aja lah.
0: Karena di sini juga banyak bakso Solonya juga kan? Nggak tahu Solo mana.
2: Solo Godok.
0: Kan banyak Solo maksudnya cabang mana, cabang mana gitu.
2: Iya.
0: Tapi saling kenal aja.
3: Iya, kalau bakso Solo, kebanyakan bakso Solo itu keluarga. Jadi misalnya dulu ikut mbah saya yang dari kakek, dari nenek juga pernah.
0: Iya.
3: Tuh, Kebanyakan ponakan dari kakek saya, kayak kakek nenek saya sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi anu bro, disingkat Pak Bas. Persatuan Kumpulan Bakso Solo.
2: Tapi ini Mas, ini cukup menarik gitu ya. Karena kan akhirnya sama Papa untuk Mas Indu sendiri akhirnya disuruh untuk meneruskan usaha yang memang udah menjadi apa ya?
0: Kayak usaha keluarga.
2: Usaha keluarga seperti itu. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi. Sepenting apa sih? Kuliah. Padahal kalau seandainya menjalankan bakso aja sekarang udah hidup gitu.
0: Iya, pengusaha, iya. Atlet, iya. Iya. Masih kuliah. Ya kita nggak mau kuliah.
3: Itu memang prinsip dari bapak saya sih. Kalau kita mau jadi orang yang sukses ya, sukses di bidang apapun, itu ada dua, teori dan praktek. Nah, kita kalau prakteknya istilahnya 50-50 ya ini ya. Kalau prakteknya 100 tapi teorinya 0, itu nggak bakal
2: jadi.
3: Jadilah istilahnya. Jadi kita istilahnya mensinkronisasi teori sama prakteknya.
0: Okay. Jadi dua ini sambil jalan.
3: Ya. Kalau kita teorinya udah menguasai, nanti lakunya itu enak. Gitu. Jalannya lebih enak gitu.
0: Mas Indu rencana nikah umur berapa?
3: Masih lama.
2: Masih lama. Tapi
3: belum ada pandangan.
0: Nah, kenapa sih pengusaha itu bilangnya terkait, lama
2: gitu. Ini Mas, Mas Indu masih terkait sama Bakso Solo lagi. Ini kan bisa dikatakan apa namanya? Musim digital gitu. Ya. Kalau nih ada orang yang dulu pernah tinggal di Malang, sangat khas sekali merasakan bakso Solo, tapi sekarang harus pindah kota. Itu apakah bisa gitu?
0: Ngapain?
2: Bisa dikirim gitu Mas.
3: Bisa. Bisa. Kalau kita kan ada sistem programnya Pexel lah. Tuh, ada dari Pexelnya itu. Jadi frozen food kita. Kita kirimnya pakai Pexel gitu. Okay. Itu langsung aja dihubungi adminnya aja, nanti pesen berapa, kita menerima berapapun pesanannya.
0: Kontainer juga ya.
2: Ya,
0: kalah. Serombong-rombongnya.
2: Ngapain?
0: Buka cabang dong. Di mana? Di Ukraina. Adalah kamu di Ukraina itu.
2: Tapi di Ukraina buat apa? Buat ngasih makan,
0: buat
2: ngasih
0: atlet. Makan atlet.
2: Atlet apa?
0: Atlet badminton.
2: Tolak peluru.
0: Tolak rudal.
2: Call back lagi.
0: Tapi dari perjalanan yang panjang ini kan berarti ada pelajaran gitu yang diambil dari sikap ayah, lalu kakek gitu ya, Mas Indu ya. Mas Indu itu ketika datang sebagai katakanlah generasi ketiga gitu, ada gak sih terkadang itu kumpulannya atau circle-nya ini beda-bedain gak? Atau malah dianggap, ah sekumpulan si Indu itu arek sing menengah ke atas semua gitu ya Mas Indu?
3: Itu pernah ada.
0: Gitu ya?
2: Pernah ada. Nyikapinya gimana?
3: Kalau kita nyikapi ya mungkin kalau dulu kita pas SMA gitu ya, itu ya kumpul-kumpul bareng. Kalau sekarang ya mungkin saya harus lebih ngalah.
2: Selektif.
0: Oh, oke.
3: Okay. Bukan selektif. Bukan selektif. Kita ngalah. Ngalah. Mereka kan nggak mau mendekati saya, ya udah saya yang mendekat ke mereka.
2: Oh.
0: Cewek nih.
3: Enggak.
2: Tetap rendah hati.
3: Ya itulah istilahnya. Ya, jadi kita mendekat ke orang yang istilahnya tidak mau mendekat ke kita karena sungkan mereka kan.
2: Iya iya benar.
3: Kita udah di titik sini, titik seperti ini, kalau mereka kan istilahnya mereka merasa tidak mampu untuk mengikuti standar kita. Jadi kita menurunkanlah ego kita untuk datang ke mereka.
0: Gitu. Oke. Okay. Okay. Terkadang orang enggak ngerti bagaimana perjuangan dimulai dari nol saya berjuang. Terus kalau generasi selanjutnya itu mungkin ayah masih juga berjuang dari nol gitu ya. Ikutin kakek. Kalau Mas Indu kan dapat waktu itu, katakanlah menengahnya gitu ya. Nah, pada waktu itu dalam mindsetnya Mas Indu ini kan banyak kasus yang ada. Tinggal nerima enaknya doang, enggak mau ikut berjuang. Iya kan?
3: Nah, istilahnya gitu.
0: Istilahnya gitu. Kan? Gitu. Tinggal enaknya doang. Iya, jelas saya aja tinggal
2: gue,
0: enaknya.
2: Keren
0: terus kok. Nah, gitu. Menghadapi seperti itu karena berhubungan dengan mental juga sih ya, Mas Indu.
3: Betul. Mentalnya memang harus kuat sih. Kita kalau bilang ke mereka, ya udah kita istilahnya mempertahankan itu lebih susah daripada membangun sih. Itu istilahnya.
2: Itu.
3: Aku lebih bilang ke mereka sih itu, karena mempertahankan itu apa ya perjuangannya lebih gimana sih kalau kita di top gitu ya, di atas. Kalau kita istilahnya naik daun lah.
0: Yeah.
3: Kalau kita ada angin kenceng ya kan, kalau
2: terpaannya makin banyak,
3: mentalnya nggak kuat. Pasti lopo. Nah, itu kita dipupuknya dari bawah. Harus kuat dulu.
0: Dulu SMA mana dulu?
3: Saya Santa Maria.
0: Oh, Santa Maria.
3: Langsep.
0: Oh, oke, okay. Langsep.
2: Tapi pernah enggak Mas gini, selama perjalanan ya pasti yang namanya bisnis kuliner itu ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada enggak yang sampai komplain gitu?
3: Iya, ada lah.
2: Terdengar di Mas Indu
0: langsung. Tapi sambil makan. Ya kan ada.
2: Kepisah ini.
3: Itu ada beberapa lah komplain karena soal rasanya kasinan. Tapi itu beberapa yang istilahnya pesanan khusus ya.
0: Oh, okay.
3: Kita itu ada kemarin baru ada karena memang waktu itu senior kita lagi cuti.
2: Oh. Nah,
3: jadi yang buat itu juniornya kita minta maaf. Yang pertama kita memang minta maaf.
0: Yeah.
3: Kita nggak boleh ego kita
2: benar-benar
3: ditinggikan dan kita minta maaf, kita cari solusi bareng-bareng gimana enaknya. Yeah. Kalau nemu solusi ya udah dijalankan masing-masing gitu.
2: Yeah. Kalau termasuk kalau solusi itu harus merugikan dari pihak.
3: Tidak apa-apa.
2: Okay.
3: Kita lebih mementingkan pelayanan kita nomor satu.
2: Tagline-nya pas banget berarti bro.
3: Okay. Itu nggak mau saya istilahnya kasihan lah mereka itu istilahnya udah lapar ya.
0: Betul.
3: Kan.
0: Uh-huh.
3: Orang kalau udah lapar itu kok jenuh kan orang itu
0: pasti,
3: udah lemas.
0: Pasti.
3: Kalau makanannya nggak enak mereka lebih nggak mood.
2: Betul.
3: Lagi.
2: Iya benar. Betul.
3: Makanya berarti kita menghancurkan moodnya dia. Gitu
2: berarti
3: loh.
2: Kita merelakan untuk ya, iya. Oke lah di gak sini apa. Mungkin kita nggak masih ini.
3: Iya, gitu, iya. Kita nggak boleh dialis lah gitu.
2: Nggak boleh ya, gitu, intinya bro. Seperti itu.
0: Ya emang sih perjalanan itu
2: luar biasa. Pelanggan adalah raja.
0: Oke, kata siapa tuh?
2: Kata saya barusan nih, Pak.
0: Oke, itu. Ratunya siapa?
2: Hah?
0: Kalau udah raja, ratunya siapa?
2: Belum cari.
0: Mas Indu belum cari.
2: Iya, karena Mas Indu kan belum ada ratunya.
0: Belum cari. Ya, ya, tapi ya, yang mendekat ya, udah banyak ya?
3: Enggak ada.
2: Alah, enggak mau. Coba cek handphone.
0: Enggak mungkin. Saya percaya. Karena sekarang itu atlet pada nyari atlet voli.
3: itu. Udah rahasia umum.
2: Iya. Sama atlet voli.
0: Enggak, bener.
2: Iya, serius.
0: Sekarang lagi musim cari atlet voli.
2: Atlet voli ini sekarang lagi jadi naik daun gitu.
3: Banyak diundang podcast itu. Ya? Nggak ngundang atlet voli juga?
0: Bentar.
2: Ada bentar lagi. Bentar lagi saya undang.
0: Habis ini kita undang. Kalau nggak mau datang pelatihnya yang kita undang.
2: Enggak, tapi nanti kita undang. Kalau atlet voli kita undang, Mas ini mau datang.
0: Iya.
3: Nanti hubungi aja.
0: Atlet voli luar biasa. Sekarang apalagi yang putri ya. Aduh, ada rencana juga sama atlet. Kan kalau udah badminton juga ada tuh dari badminton.
3: Ya nanti diberinya Tuhan gimana kan.
0: Oh gitu.
3: Kita enggak tahu kan.
0: Mungkin mau saling smash, saling
2: cross-court. Satu yang masih jadi pertanyaan kita gitu. Masa enggak ada yang ngedeketin?
3: Ya adalah ya,
2: ada banyak ya
3: nggak banyak
2: coba lihat info
0: motot ya
3: saya di sana mas
0: tapi kalau ngedekatin itu ada syarat khusus nggak misalkan kalau ada cewek-cewek gitu sebenarnya selaranya Mas Indu tuh kayak apa sih harus kaya bawa mobil dari belakang
2: atletis
3: kalau kriteria nggak ada sih dari saya ya dari dulu kita memang kriteria itu ada cuma kalau untuk dewasa kali ini adalah kita yang memang untuk yang serius ke jenjang selanjutnya.
0: Oh, emang benar serius?
3: Serius.
0: Kan dulu berarti cek dulu.
2: Kemarin dulu waktu menjalin hubungan enggak serius.
3: Iya. Dari sananya enggak serius.
0: Dari sananya enggak serius ya. Tapi pernah sampai down banget enggak? Artinya begini, banyak kerjaan yang diambil ya kan dari Mas Indu lalu juga dari Baso gitu ketika atlet besok kamu enggak kepikiran nanti yang ada di ini
2: ya kedai. Autopilot sudah ya.
3: Kita bagi waktunya memang pertama dulu susah. Satu bulan pertama itu susah. Kita dulu kan saya sambil kuliah kan. Kuliah lalu badminton lalu
2: bakso.
3: Masih bakso itu ngurusi. Ya itu kita bagi waktunya yang susah. Jadi waktu dulu sampai ngambil mata kuliah itu dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi sisanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 kita di warung.
0: Oke.
3: Jadi malamnya nanti jam 6 tet itu udah selesai kelas, jam 8 kita latihan.
0: Oke.
2: Okay. Aduh.
3: Itu
0: padet ya.
2: Padat
3: ya?
2: Luar biasa.
0: Padat. Anak saya juga gitu.
2: Oke. Okay.
0: Padat sekolah.
2: Bapaknya juga padat ya?
0: Padat banget.
2: Segini enggak padat gimana sih?
0: Iya. Itu okay. Artinya memberikan kenyamanan karena mengandung pilu gitu.
2: Nah, ini kan kalau berbicara soal nama besar bakso Solo, pasti banyak ya bukan hanya orang biasa tapi juga mungkin pesohor, selebriti dan sebagainya. Siapa aja yang pernah datang?
0: Bisa dipajang foto-fotonya kan?
3: Banyak sih mas. Yang terakhir itu ada Yuni Shara. Terus kemarin itu ada Torik Halilintar.
2: Oke.
3: Sama siapa pacarnya?
2: Fuji.
3: Nah Fuji.
0: Gak tahu selebritis dia yang tahu.
3: Pemain selebritis. Beberapa pemain Arema seperti Ahmad Bustomi kalau ingat.
0: Oh, Jumot.
2: Ya, main voli gak ada?
3: Ini mungkin lagi endorse ya.
0: Main voli lagi hits bro. Beneran.
2: Terus nanti kalau seandainya kita kesana nanya Mas Indu ya.
3: Monggo silakan.
0: Kenapa jadi gitu?
2: Ya kan kita selebritis bro.
0: Bukan, kita gak
2: selebritis ya,
0: kita tetap profesional.
2: Oke, okay, kita nyari Mas Indu itu kesana buat ngajakin main badminton aja.
0: Yeah.
3: Sekalian makan.
2: Ya itu kalau ditawarin.
0: Kenapa jadinya gitu? Gak usah ngomong gitu.
2: Oh iya siap.
0: WhatsApp aja. Mas Indu, ada pesan gak buat generasi muda? Karena ini pemerintah lagi rame-rame nih bikin yang namanya anak muda ini jadi pengusaha gitu.
3: Kalau buat anak muda untuk yang sekarang itu istilahnya jangan patah semangat ya. Mereka itu punya potensi, kalian itu punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Jangan lihat latar belakang kalian. Jadi harus tentukan tujuan dulu. Proses itu mengikuti. Jadi apapun prosesnya dinikmati aja. Enjoy aja lah dengan hidup.
2: Yang penting tujuannya itu.
3: Iya, tujuannya untuk menuju apa? Ya Tuhan semesta akan mengikuti tujuanmu itu kemana
0: gitu. Oke, luar biasa nih. Tipe smasher gitu, Bu. Smasher. Dia okay. Lebih suka nyemes daripada drop shot
2: daripada backhand gitu.
0: Daripada backhand gitu. Benar.
3: Menyerang smasher lebih baik daripada
0: backhand. Nah. Oke.
2: Tipe smasher seperti berarti itu, Bro. Berarti dia tipikal orang yang agresif, Bro.
0: Yoi.
2: Ngomong-ngomong soal agresif, kita kasih 5
0: smash gitu.
2: 5 pertanyaan.
0: Dia nyemesnya gini, Bro.
2: Kiri, mas gini bro.
0: Bisa kasih challenge juga.
2: Iya dong. Okay. Siapapun yang kesini pasti kita kasih challenge.
0: Oke,
2: Mas Indu.
0: Kita challenge agak beda dengan yang lain.
2: Challenge agak beda karena nih beliau ini selain sebagai pengusaha kan atlet.
0: Yoi.
2: Berarti berhubungan sama olahraga.
0: Oke. Boleh.
2: Lebih suka.
0: Bebas ya, pertanyaan random ya.
2: Iya random. Lebih suka langsung jawabnya cepat. Kemudian alasannya. Lebih suka atlet voli atau atlet sepak bola?
3: Atlet voli.
2: Alasannya?
3: Karena lebih cantik.
0: Ya, itu.
3: Gak ini menurut pengalaman saya ya. Kalau suruh milih kan nggak tahu.
2: Iya. Karena lebih cantik. Manusiawi.
0: Manusiawi. Pernah cinlok sama atlet daerah lain? Di mana dan siapa?
3: Kalau dari daerah lain belum ada.
2: Jadi daerah sendiri ada. Ya.
3: Istilahnya warlock lah.
0: Warlock.
2: Warga lokal.
0: Kalau mulok muatan lokal.
2: Gopek wi.
0: Tonggo dipek dewi. Oke, next.
2: Kamu dong.
0: Loh tadi sudah.
2: Oh iya, siap.
0: Tadi udah.
2: Lebih suka wanita berambut panjang atau pendek?
3: Iya, berambut pendek.
2: Alasannya?
3: Karena memang lebih cute mungkin.
0: Gak bisa dijambak loh, Mas.
2: Polwan merapat.
0: Kasih kode.
3: Itu memang salah satu kriteria saya.
0: Kebuka.
2: Yes.
0: Suka yang bintara atau yang sudah punya jabatan?
2: Ngapain?
0: Oh, itu pertanyaannya kan?
2: Oh, iya.
0: Kan udah kelihatan kan?
2: Suka
0: yang bintara atau yang baru masuk, tamtama gitu ya. Yang baru masuk atau sudah punya jabatan dari kelas perwira? Aduh,
3: susah ini. Perwira kalau boleh.
2: Cari aman dia.
0: Kalau perwira sayangnya sampai perwira yang lebih tinggi. Nah,
3: itu masalahnya kita kan enggak punya jabatan ya, mohon maaf ya.
0: Masalahnya iya.
3: Mereka kan haludik gampang kan.
0: Haludik ya,
2: haludik.
0: Situ, Bro.
2: Oke, terakhir masih ada dua ya.
0: Dua.
2: Mas Sindu.
0: Oke.
2: Lebih suka di bawah apa di atas?
3: Apanya dulu ini?
0: Duh. Bebas.
2: Oh, ini
0: siapa aja?
2: Ayo.
3: Lebih suka di bawah.
2: Di bawah. Alasannya?
3: Karena di bawah itu ya enggak capek, kita enggak ke atas gitu kan.
2: Enggak capek.
3: Kita diem kan di bawah.
2: Diem di bawah.
0: Ini penggambarannya gimana sih? Enggak, kita di bawah diem, Bro.
2: Iya. Ya kalau di bawah kan diem, Bro.
0: Iya.
2: Di atas kan kita di atas gitu ya. Di atas polanya kayak opo.
0: Iya, betul. Karena ngelihatin
3: atas. Ini agak melayang ya ini.
0: Iya. Terus mulai geliyeng. Tapi pernah ya? Loh.
3: Enggak. Maksudnya naik tangga kan.
0: Iya, betul. Ada videonya. Tambah keliru kabeh.
2: Nanti japri.
0: Oke, yang terakhir ya, Bro. Oke. Siapa pencipta Sudirman Cup? Wih, ini dalam nih.
3: Sudirman Cup ya BWF sendiri.
0: BWF. Iya. Ya, benar. Boleh lah jawab itu.
2: Iya.
0: Ya, mau ngomong Pak Sudirman ya.
2: Oke deh, terima kasih Mas Indu ya.
0: Mas Indu, thank you banget ya.
3: Saya terima kasih
2: juga ya.
0: Diundang luar biasa.
2: Kita masih pengen banyak sekali ngobrol ya terkait sama bidang olahraga baru dan sebagainya. Tapi semoga saja next time kita bisa ngobrol-ngobrol.
0: Karena mau porprov Bu. Jadi ada porprov. Semoga sukses Mas.
3: Amin. Terima kasih.
0: Lawan terberat Surabaya pasti ya.
3: Betul.
0: Atletnya masih sama kalau nggak salah dari kemarin.
3: Kan sama. Tapi mereka ya sekarang ngebon lah.
0: Saya baru dapat informasi itu.
2: Kalau mereka ngebon, Mas ngebon juga dong.
0: Enggak dong.
3: Nah, prinsipnya di Kota Malang malah kita enggak apa-apa kalah, yang penting warga lokalnya asli. Itu okay, kita gitu, gali lah potensinya. Ya, ya,
0: ya, bawa bakso mas, kita kasih pencuci apa gitu nanti langsung.
2: Jangan dong, jangan dong. Kamu gimana? Bilang aja sebelum main. Kamu kalau kalah, awas kamu ke Kidul Pasar.
0: Anak kipas. Masuk kipas. Terima kasih.
2: Yes.
0: Jadi di ruang tamu ini kita membahas tentang perjalanan. Jadi temen atau kalian pasti tahu lah ya. Kidul Pasar ini namanya begitu luar biasa. Ternyata mulai tahun 1960.
2: Kemudian 60. Di Malang 65 bro.
0: Ya. Ya. Itu panjang sekali perjalanannya sampai sekarang masih tetap luar biasa. Dan ini tadi sudah sampaikan bahwa rahasianya adalah kuncinya adalah keluarga.
2: Keluarga kemudian juga konsisten.
0: Harta yang paling berharga
2: adalah keluarga.
0: Asik.
2: Istana yang paling indah
0: adalah
2: Mbak Susono Kidul Pasar. Terima kasih.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani siang hari kamu ya. Edisi Minggu 2 Agustus 2026. Gimana kabar kamu di siang hari ini teman Pro 2? Yang mana di siang hari ini terlihat anginnya cukup kencang ya. Banyak banget ini bendera-bendera merah putih yang dipasang di pinggir jalan juga udah terlihat berkibar gitu ya, pohon-pohon daun-daunnya juga teman Pro 2. Aku juga mau bilang hati-hati untuk kamu yang sekarang mungkin lagi berkendara gitu ya, menikmati weekend barengan sama teman, keluarga, pasangan ataupun dengan diri sendiri. Tapi kamu jangan khawatir, barengan sama Fira di sini aku bakal kasih kamu berbagai informasi menarik yang pasti teman Pro 2 dan juga lagu-lagu pilihan nih yang sudah aku siapkan di playlist kita di siang hari ini. Dan di jam 1 kali ini teman Pro 2, informasi yang bakal aku sampaikan untuk kamu seputar dunia olahraga nih. Ada informasi terbaru apa datang dari dunia olahraga gitu ya. Dan sebelum aku memberikan kamu informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang pastinya cocok banget untuk menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan informasi pertama yang bakal aku sampaikan ini datang dari ganda putra Indonesia ya. Ada Leo Rolly Carnando dan juga Daniel Martin yang melangkah ke final Taipei Open 2026 nih. Leo dan juga Daniel menuntaskan perlawanan unggulan 6 datang dari Hiroki Okamura dan juga Kyohei Yamashita secara straight set gitu ya di 21-18 dan juga 21-10. Pertandingan berlangsung selama 34 menit di lapangan 2 Taipei Arena pada hari Sabtu kemarin. Ini merupakan perjumpaan perdana Leo dan juga Daniel bersama Hiroki dan Kyohei. Leo juga mengatakan sejauh ini dia bersama Daniel terus mencari kebiasaan yang dilakukan lawan sepanjang pertandingan nih, dan strategi ini juga terbukti berhasil membawa keunggulan untuk Leo dan juga Daniel. Dan selanjutnya teman Pro 2 ganda Indonesia Leo Rolly Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia yaitu Aaron Chia dan juga Aaron Tai. Chia dan juga Tai ini baru dipasangkan sebagai ganda putra sehingga memiliki ranking 378 ya. Tapi secara individu keduanya ini adalah pemain yang handal nih teman Pro 2. Aaron Chia saat berpasangan dengan Soh Wokik ini pernah menempati ranking 2 di dunia versi BWF gitu ya untuk ganda putranya. Sementara itu untuk Aaron Tai saat bersama dengan Kang Kai Shing menempati posisi ke-20 teman Pro 2.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Yang nomor 2 kamu tahu gak sih, petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadala City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Routliffe nih teman Pro 2. Mereka ini memastikan gelar setelah mengalahkan Andreja Klepak dan juga Makoto Ninomiya pada final di hari Minggu ini tadi teman Pro 2. Berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan gitu ya atas duet Slovenia dan juga Jepang itu dengan skor 6-4, 6-1. Pertandingan di William H.K. Fitzgerald Tennis Center Washington itu berlangsung selama 1 jam 12 menit nih. Aldila dan juga Routliffe melangsung menekan sejak awal laga ya dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama nih. Klepak dan juga Ninomiya menyamakan kedudukan di 4-4, namun Aldila dan juga Routliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama dengan skor 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia Selandia Baru itu terus berlanjut saat set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1. Lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1 nih. Sebelum pertandingan, Aldila mengakui telah mengantisipasi permainan dari Klepak ya dan juga Ninomiya yang tampil konsisten sepanjang turnamen teman Pro 2. Dia juga menilai pengalaman Klepak sebagai mantan petenis ganda 10 besar dunia menjadi keunggulan utama lawannya. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan juga Routliffe terlihat unggul dalam berbagai aspek pertandingan. Mereka menghasilkan 2 ace dan memenangi 69% poin dari servis pertama. Selain itu, pasangan Indonesia dan juga Selandia Baru itu juga berhasil memanfaatkan 4 dari 6 peluang break point nih. Sementara Klepak dan juga Ninomiya hanya mengkonversi 1 dari 3 kesempatan break point. Dan keberhasilan di Washington ini menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila ya pada musim ini teman Pro 2, karena sebelumnya dia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung bulan Juni kemarin. Hasil tersebut juga menjadi modal positif bagi Aldila menghadapi rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Selatan nih. Tren itu sekaligus meningkatkan kepercayaan dirinya menjelang turnamen Grand Slam US Open 2026.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sebuah lagu datang dari Niji Tomang Pro 2 dengan Laskar Pelangi. Gak tahu kenapa kalau kita dengerin lagu Laskar Pelangi gitu ya, kita langsung keinget masa-masa kita waktu kecil. Kalau kita ngomongin tentang masa kecil kita, biasanya nih kalau sudah jam 1 apalagi weekend kayak gini gitu ya, dan dilihat juga anginnya lumayan kencang, biasanya kita bisa ditemukan di lapangan-lapangan terbuka gitu ya, antara yang satu lagi mainan layangan, kalau enggak yang satu lagi mainan sepak bola teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin tentang sepak bola, aku punya informasi menarik gitu ya, karena datang dari Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026 ya. Meski duel klasik itu dipastikan berlangsung sengit, pelatih Shin Tae-yong tidak mengubah rencananya untuk Macan Kemayoran tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan tetap ingin memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain selama Piala Presiden. Turnamen pramusim ini dipandang sebagai bagian dari persiapan Persija menyambut kompetisi musim 2026-2027. Persija memastikan tiket semifinal setelah finish sebagai runner-up grup B. Macan Kemayoran mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan ya, termasuk kemenangan 4-1 atas PSMS Medan pada laga terakhir fase grup di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya pada hari Sabtu kemarin. Dan hasil itu membuat Persija unggul selisih gol atas Sport FC yang juga mengoleksi 4 poin nih teman Pro 2. Di semifinal sendiri Persija akan menantang juara grup A yaitu Persib pada pertandingan satu leg yang digelar pada hari Selasa 4 Agustus mendatang. Sebelum memastikan lolos ke semifinal, Shin Tae-yong juga mengungkapkan pendekatan yang akan diterapkan di Piala Presiden kali ini. Baginya memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain ini lebih penting daripada mengejar hasil semata nih teman Pro 2. Manajer Persija Hardi Cahyoko juga menegaskan semifinal bukan sekedar soal menang atau kalah nih. Menurutnya turnamen ini menjadi bagian dari proses membangun performa tim menjelang musim baru. Dan duel Persib kontra Persija dipastikan menjadi laga paling menyita perhatian di semifinal Piala Presiden 2026 kali ini teman Pro 2. Selain mempertemukan dua rival klasik sepak bola Indonesia, pertandingan ini juga menjadi tolak ukur kesiapan kedua tim sebelum mengarungi musim baru. Dan itu informasi terakhir gitu ya yang bisa aku sampaikan untuk kamu di jam 1 ini teman Pro 2. Karena selama 2 jam ke depan kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Pada pukul 2 sampai pukul 3 nanti kita akan mengikuti Indonesia Top 20. Dan pada pukul 4 sampai pukul 5 nanti teman Pro 2, pukul 3 nanti ya, pukul 3 sampai pukul 4 nanti kita bakal mengikuti International Top 20. Dan nanti sore hari kamu masih barengan sama aku Fira Putri ya, yang masih bakal kasih kamu berbagai informasi dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang cocok banget untuk menemani kamu di weekend kali ini. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Gimana, masih sama seperti minggu lalu? Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba benar atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: Posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: satu jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Island Girls yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: gue di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini tempat berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue, Elandi Krisander, menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue, Elandi Krisanderu, melanjutkan weekend kali ini. So

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengajak generasi muda untuk lebih percaya diri terhadap potensi yang dimiliki Indonesia. Destri mengatakan tidak banyak negara memiliki keunggulan seperti Indonesia, karena itu generasi muda diminta mampu melihat peluang dan memanfaatkan seluruh potensi tersebut untuk mendorong kemajuan bangsa. Menurut Destri, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, serta keberagaman budaya yang menjadi kekuatan besar apabila dikelola dengan baik. Ia berharap generasi muda tidak hanya bangga terhadap potensi Indonesia, tapi juga mampu mengembangkannya melalui inovasi, kreativitas, dan kontribusi nyata. Next information, Microsoft dikabarkan akan merilis Copilot Super App pada tahun ini, sebuah aplikasi terpadu yang menggabungkan asisten AI

0: semakin agresifnya investasi Microsoft di bidang kecerdasan buatan, kehadiran Copilot Super App menunjukkan bahwa perusahaan tidak ingin tertinggal dalam perlombaan AI generatif. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih barengan sama Viera gitu ya di sore ceria kali ini. Kalau aku tadi udah nemenin kamu di santai siang gitu ya, sekarang aku bakal menemani kamu di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Siapa nih yang sore-sore hari ini memutuskan untuk jalan-jalan, yang mana aku lihat jalanan di depan RRI Malang ini terlihat mulai cukup padat gitu ya. Banyak yang mau pergi ke Batu kayaknya ini ya. Ada yang mau nonton ini ya, festival musik yang ada di BNS ya, teman Pro 2, kayaknya biar nggak macet-macetan gitu ya. Dan di sini Viera bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi terupdate lainnya, teman Pro 2. Banyak banget informasi yang bakal aku sampaikan untuk kamu, especially ya buat kamu yang mau ya mengisi waktu luang kamu di weekend kali ini, yang mungkin kamu mau me time gitu ya. Entah itu kamu me time-nya bersih-bersih rumah, beres-beres baju gitu ya, ataupun berkebun, ataupun malah gak ngapa-ngapain gitu ya, mau cuman leleh aja, tidur-tiduran aja, goler-goler gitu ya, sambil nonton film maupun drama-drama favorit kamu, teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin tentang drama, di bulan Agustus ini banyak banget drama-drama baru gitu ya, especially drama Korea, teman Pro 2, yang siap mewarnai bulan Agustus kamu. Wow, ada drama apa aja? Hold dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah aku siapkan ya di playlist kita di sore hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Masih barengan sama Vira di sore ceria kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi bakal ada beberapa drama Korea yang bakal menemani dan juga mewarnai lah ya bulan Agustus kamu kali ini teman Pro 2. Drama pertama ini diadaptasi dari webtoon gitu ya. Ada drama Korea My Bias My Boss yang mengikuti kisah Nam Darem ya, yang diperankan oleh Kim Hyejeon, seorang wanita yang bergabung ke startup fashion Apello demi bertemu idol aktor Lee Chan yang diperankan oleh Cha Woo-min yang juga menjabat sebagai direktur gitu ya. Dan gak disangka nih, Nam Darem ini justru terlibat cinta segitiga dengan CEO Kang Haki yang diperankan oleh Kang Hoon yang tanpa dingin dan juga mencuri atensinya. Sundara ini kayaknya ya teman Pro 2. My Bias My Boss ini bakal tayang setiap Senin dan juga Selasa pukul 20.50 waktu Korea Selatan gitu ya di TVN. Dan episode terbarunya dapat ditonton dengan subtitle bahasa Indonesia di HBO Max teman Pro 2. Dan drama ini juga bakal tayang gitu ya di tanggal 3 Agustus, which mean besok teman Pro 2.

Next ada season kedua dari Flex X Cop 2 yang melanjutkan kisah dari An Bu-hyun sebagai Jin Yi-soo ya, seorang pewaris konglomerat yang menjadi detektif ulung. Dia menggunakan kekayaannya serta koneksinya sebagai cheat code-nya nih setiap kali merasa terjebak dalam penyelidikan yang nyaris buntu, teman Pro 2. Dengan jumlah ada 14 episode gitu ya, Flex X Cop 2 akan tayang setiap Jumat dan juga Sabtu nih. Dan buat kamu para penggemar An Bo-hyun dapat menantikan aksi jenakanya dengan episode terbaru yang bakal tayang secara legal di Disney Plus Hotstar, teman Broadway. Dan drama ini bakal mulai tayang di tanggal 7 Agustus mendatang. Di hari yang sama, yaitu di tanggal 7 Agustus gitu ya, barengan sama drama Flex X Cop 2, ada drama komedi romantis yang mengikuti kisah seorang jaksa yang menderita amnesia, teman Pro 2. Ada Go Eun-se yang diperankan oleh Ha Young, tiba-tiba mendapati dirinya tinggal serumah dengan pelatih tinju Jang Tae-ha yang diperankan oleh Jung Hae-in. Dia ini mengaku sebagai pacarnya gitu ya. Dan seperti judulnya sendiri, Our Sticky Love menggambarkan vibes pasangan yang tinggal di pedesaan dengan deretan toko permen tradisional. Cintanya ini juga semanis dan juga selengket permen, teman Pro 2. Ada 12 episode dalam drama Our Sticky Love ini yang bakal tayang serentak di OTT Netflix Mampro 2 di tanggal 7 Agustus dan juga tersedia dengan subtitle Bahasa Indonesia gitu ya. Dan masih ada beberapa drama Korea lagi yang baru-baru gitu ya, yang bakal mewarnai bulan Agustus kamu, teman Pro 2. Dan sebelum aku memberikan beberapa rekomendasi drama-drama ini, kita dengarkan dulu ada sebuah lagu datang dari Miles Smith featuring Niall Horan dengan Drive Safe. Enjoy!

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Halo Mambro 2, masih bareng sama Viera gitu ya. Di sore ceria kali ini teman Mambro 2, dan aku punya rekomendasi. Ada drama Korea terbaru yang bakal mewarnai bulan Agustusmu kali ini teman Mambro 2 gitu ya. Especially buat kamu yang suka banget nih nonton film maupun drama gitu ya, yang bergenre dark comedy nih. Karena ada drama baru dengan judul New Recruit 4 yang mengeksplorasi kehidupan pemuda berusia 20-an gitu ya, saat menjalani wajib militer nih teman Bro 2. Season keempatnya ini menggambarkan paruh kedua kehidupan militer dari Park Min-seok yang diperankan oleh Kim Min-ho ya, saat dipromosikan menjadi kopral teman Pro 2. Dia ini mengira semua akan berjalan dengan tenang, namun kedatangan prajurit baru yang misterius dan juga komandan batalion ini baru mengguncang hidupnya teman Pro 2 ya. Waduh, kayaknya ini ya banyak banget ya, namanya juga kehidupan banyak banget dadar-dornya gitu ya. The New Recruit 4 ini dijadwalkan bakal tayang setiap Senin dan juga Selasa ya. Dan juga drama ini bakal mulai tayang di tanggal 24 Agustus mendatang teman Bro 2. Jadi memang masih agak lama ya, cuman gak apa-apa, ini kayaknya seru banget nih kita tonton bersama. Jadi buat kamu yang belum nonton, karena ini kan udah season keempat nih ya kan, si drama Korean New Recruit 4 ini teman Pro 2. Jadi kayaknya kamu bisa deh ya, sambil menunggu drama baru ini, season yang terbaru ini muncul teman Pro 2 di tanggal 24 nanti, kamu bisa rewatch gitu ya drama dari New Recruit yang dari season pertama, kedua, dan juga ketiga, biar nge-refresh lagi nih ingatan kamu soal ceritanya dari awal gimana sih gitu ya. Dan buat kamu yang masih belum nonton dramanya, kamu bisa langsung mulai nonton aja, mumpung dramanya yang terbaru, season yang terbaru teman Pro 2 masih belum rilis ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, masih barengan sama Viera di sore ceria kali ini. Dan aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Film Pro 2 masih bareng sama Vira di Sore Ceria kali ini gitu ya. Dan aku masih punya berbagai informasi menarik gitu ya, masih seputar tentang film Film Pro 2. Ada informasi menarik dari film The Devil Wears Prada 2 yang resmi tersedia untuk streaming nih di Hulu dan juga Disney Plus setelah sebelumnya tayang di bioskop. Sequel ini hadir 20 tahun setelah film pertamanya The Devil Wears Prada yang dirilis di tahun 2006 ya Teman Bro 2. Wow. Dan film ini kembali mengikuti perjalanan dari Andy Sachs yang diperankan oleh Anne Hathaway yang kini menjabat sebagai editor fitur wajalah Runway. Sementara itu, Miranda Priestly yang kembali diperankan oleh Meryl Streep masih memimpin majalah mode tersebut. Lalu ada Emily Charlton yang diperankan oleh Emily Blunt juga kembali hadir ya. Emily ini menjadi eksekutif berpengaruh di Dior yang mengendalikan anggaran iklan yang sangat dibutuhkan Runway untuk bangkit setelah diterpa skandal. Sejumlah pemeran lama juga turut kembali, termasuk ada Stanley Tucci, Tracy Toms, dan juga Tiber Feldman. Film ini menghadirkan pemain baru seperti Kenneth Branagh, Patrick Bramall, Simon Ashley, Lucy Liu, lalu ada Justin Theroux dan Pauline Chalamet. Oh, dan selain jajaran pemain, The Devil Wears Prada 2 kembali menonjolkan dunia mode melalui rancangan kostum karya dari Molly Rogers nih. Film ini juga menghadirkan berbagai penampilan spesial dari sejumlah tokoh ternama. Dan mereka diantaranya ada Lady Gaga, Donatella Versace, Ashley Graham, Kara Swisher, Jenna Bush-Hager, ada Paige DeSorbo, Hannah Berner, dan juga Tina Brown. David Frankel kembali duduk di kursi sutradara setelah menggarap film pertamanya di tahun 2006. Ya, wow, 2006 tuh kayak udah lama banget ya. Di tahun 2006 kayaknya aku masih masih belum masuk SD atau Mam Pro 2 ya. Atau Gen Z. Kalau kita inget-inget di tahun di awal-awal 2000-an ya, rasanya kayak kita hidup banget. Dunia itu rasanya beda banget ya dari sekarang, kayak warnanya lebih hangat dulu dibanding sekarang ya Teman Pro 2. But anyway, ada Aline Brosh McKenna ke Teman Pro 2 yang kembali menulis skenario untuk film The Devil Wears Prada 2. Lalu ada Wendy Finnerman yang bertindak sebagai produser. Rex ada Michael Baderman, Karen Rosenfeld, dan juga McKenna menjadi produser eksekutifnya Teman Pro 2. Wah, jadi buat kamu yang memang kemarin belum sempat nonton gitu ya film The Devil Wears Prada tuh waktu ada di bioskop Teman Pro 2, tenang aja, sekarang udah ada di OTT, jadi kamu bisa nonton filmnya di mana saja. No matter what.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 17.31 waktu Indonesia Barat ya. Kini saatnya aku putarkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Teman terbaik

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, Sebagai Negarawan dan Panglima Perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga

ya Allah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Engkau ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 6 aja gini, saatnya aku Vera Putri pamit dari ruang dengar kamu gitu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena malam hari kamu nanti bakal ditemenin sama Tania nih, yang pasti dengan informasi menarik lainnya yang gak kalah seru gitu ya. Dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal menemani malam hari kamu di hari Minggu kali ini teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang melaksanakan ibadah sholat maghrib ya teman Pro 2. Dan kita tadi Fadol dulu teman Pro 2, aku Vina Putri pamit undur diri. Bye, have a nice weekend teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang gak berguna.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kitutari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Tutari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Pemkot Batu memperkuat upaya meraih predikat kata kreatif subsektor gastronomi. Nur Rohman selaku wali kota Batu optimistis karena didukung potensi pertanian, kuliner, dan UMKM. Penilaian dilakukan melalui uji petik oleh tim Kementerian Ekonomi Kreatif. Pemkot mengintegrasikan sektor pertanian, kuliner, dan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah. Program Smart and Integrated Farming disiapkan untuk menjaga keberlangsungan bahan baku. Informasi berikutnya teman Pro 2, QRIS kini dapat digunakan di 6 negara untuk memudahkan transaksi lintas negara. Tri Riasari selaku asisten Bank Indonesia Malang menyebut negara tersebut adalah Thailand, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Bank Indonesia memperluas kerjasama ke Uni Emirat Arab dan juga India. Perluasan ini memudah masyarakat bertransaksi saat ke luar negeri. Penggunaan QRIS di dalam negeri terus meningkat, terutama volume transaksi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, kenapa? Mic ketelek.
1: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Yutung Pro 2, selamat malam. Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang ya, teman terbaik kamu. Dan kali ini udah ada Tania, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu selama di jaga malam sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Jadi pastiin terus ya kamu ada di Pro 2, teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kamu terus ya di minggu-minggu ini, hari Minggu, sebelum besok kita akan kembali lagi ya beraktivitas, berrutinitas, balik lagi di hari Senin, teman Pro 2. Jadi ini adalah hari terakhir di weekend ya. Jadi semoga kamu mendapatkan weekend yang sangat amat seru ya, dan juga mungkin bisa lah weekend ini menjadi recharge energi kamu ya setelah satu minggu ini bekerja keras, teman Bro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, aku akan bakal tetap nemenin kamu di 87,9 teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Yellow Number 2 itu dia ya, best song ever by One Direction, and it really was a best song ever, teman Bro 2. Dan kalau misal kita ngomongin One Direction ya, ini siapa sih yang gak tahu One Direction gitu ya? Mungkin sebagian dari kita para Gen Z dan juga gen milenial ya teman Bro 2, itu pasti tahu banget sama One Direction. Yaitu ini ada band yang memang udah terbentuknya lama banget ya teman Bro 2. Dan kebetulan ya bulan kemarin ini baru aja berulang tahun ke-16 tahun teman Bro 2. Ini kalau udah, ini kira-kira udah SMP kali ya, 16 tahun nih teman Bro 2 kalau dihitung-hitung nih anak-anak One Direction gitu ya. Tapi sayangnya ya di umurnya yang ke-16 tahun ini pun member-membernya yang orang-orang yang masih ada ini kok jarang kelihatan gitu ya teman Bro 2. Tapi gak apa-apa, tapi lagu-lagunya masih tetap ada gitu ya bersama kita teman Bro 2. Apalagi lagu Best Song Ever, terus mungkin Night Changes, What Makes You Beautiful, yaitu lagu-lagu hits dari One Direction ya. Dan aku juga selaku Directioner sejak aku SD ya teman Bro 2, sejak 2012, itu sangat amat gak menyangka ya kalau misal One Direction pun sampai sekarang tuh masih dicintai banget ya sama banyak orang ini. Dan ini juga aku tahu banget karena aku juga memperhatikan mereka kan di media sosial. Dan dimanapun itu masih banyak banget yang memang mention-mention One Direction ini. Dan katanya mereka juga kangen gitu ya sama One Direction. Dan ya aku juga kangen sih teman Pro 2. Tapi memang kayaknya kita gak bisa deh untuk apa namanya kayak berharap-berharap untuk mereka bakal balik lagi. Karena mengingat ya salah satu member dari One Direction ini sendiri, yaitu Liam Payne, yang sudah lebih dulu dipanggil oleh sang pencipta ya teman Pro 2. Tapi ya semoga aja ya, walaupun mereka gak bisa balik lagi utuh gitu, tapi semoga sih yang aku harapkan mereka masih tetap berteman baik tanpa ada selek-selek ya. Ini sedikit menyentil Louis dan juga Zayn yang kemarin katanya abis berantem lagi gitu ya. Ya jadi memang udah sama-sama dewasa, jadi kita stoplah berantem-berantem ya teman-teman ya. Karena ya udah kita tinggal menikmati aja waktu-waktu yang ada sekarang teman Pro 2.

Rumah Laik adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Laheg dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang.

Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

Itu nomor 2, itu dia ya lagu Laskar Pelangi dari Niji yang sampai sekarang pun masih sering kita dengar ya. Karena memang lagu ini juga sangat amat membekas mungkin ya bagi para-para pendengar. Mungkin kan karena lagu Laskar Pelangi ini juga adalah soundtrack dari film yang berjudul sama, yaitu Laskar Pelangi ya, adopsi dari novel juga yang berjudul sama, Laskar Pelangi. Dan semakin dewasa kita, semakin besar kita juga merasanya lagu Laskar Pelangi ini benar-benar menjadi semangat kita untuk memperdua. Karena memang ya lagu Laskar Pelangi dari Niji ini sendiri juga tentang semangat yang tinggi gitu ya. Terus kita juga diajarkan untuk harapan yang tanpa batas, teman produa, dan juga rasa bersyukur nih dalam menjalani hidup ya. Meski mungkin kita berada dalam keterbatasan akan sesuatu, tapi kita gak boleh menyerah untuk menggapailah harapan-harapan kita dan juga mimpi-mimpi kita, teman produa. Dan lagu ini juga pastinya ya mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan juga terus bermimpi, teman produa. Apalagi lirik lagu ya, yang ada lirik lagu yang berbunyi, ini menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya, atau mampu dua. Ini adalah lirik yang menurut aku sangat amat relate dan dekat banget ya sama kita gitu. Walaupun memang hidup kita tuh penuh dengan cobaan, penuh dengan drama-drama kehidupan inilah ya teman produa. Tapi kita gak boleh ya langsung menyerah gitu aja, terus jatuh gitu aja tanpa bangkit lagi. Karena ya yang bisa membangkitkan diri kita sendiri tuh ya sebenarnya kita-kita sendiri, teman produa. Jadi memang ya untuk menghadapi suatu masalah emang gak gampang ya teman produa. Untuk menghadapi sebuah permasalahan ini gak gampang. Ya cukup susah sih, bukan cukup sih, memang sangat amat susah ya untuk kita dilanda kesusahan, keterbatasan. Tapi memang ya teman produa, apapun itu kita harus tetap bersyukur. Karena yang di atas, yang maha kuasa ini pasti sudah mengatur porsi rezeki kita masing-masing, teman produa. Jadi memang ya, jangan menyerah teman produa, terus bangkit dan terus semangat.

Sangat mematikan pada season yang sebelumnya, dan kali ini ia kembali bekerja sama dengan Jong Jin-man untuk menghadapi organisasi kriminal Babylon yang menjadi ancaman baru teman Pro 2. Dan di season kedua ini akan mengisahkan Jian yang kini memegang kendali Martyr Help, yaitu jaringan rahasia yang diwariskan pamannya ya bersama Jin-man yang kembali muncul teman Pro 2. Dan keduanya ini berupaya mempertahankan jaringan tersebut sekaligus melawanlah ini kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaannya. Jadi cerita A Shop for Killer sendiri ini berawal dari kehidupan Jian yang kehilangan kedua orang tuanya ya sejak masih kecil. Dan setelah itu ia diasuh oleh pamannya yaitu Jin Man Ten tanpa mengetahui kehidupan sebenarnya yang dijalani oleh pria tersebut. Dan akhirnya segalanya ini berubah ya ketika Jin Man ini dikabarkan meninggal dunia dan meninggalkan toko miliknya kepada Jian. Dan gak lama kemudian nih teman Bro 2, Jian ini mengetahui kalau toko tersebut ini hanyalah kedok ya dari bisnis penyedia perlengkapan bagi para pembunuh bayaran teman Bro 2. Dan penemuan itu juga membuat Jian menjadi sasaran ya berbagai macam kelompok berbahaya yang mengincar warisan peninggalan dari Jin Man. Dan akhirnya dia ini berbekal dari pelatihan yang sudah pernah diterimanya gitu ya sejak kecil, akhirnya Jian ini berusaha bertahan hidup sekaligus mengungkap kebenaran di balik semua peristiwanya. Dan A Shop for Killers 2 sendiri ini sudah mulai ditayangkan di 22 Juli kemarin ya teman Pro 2 melalui platform Disney Plus dengan jumlah total 8 episode. Dan penayangannya ini diawali dengan 2 episode pertama dan kemudian dilanjutkan lagi 2 episode baru setiap hari Rabu hingga episode penutup yang akan dijadwalkan tayang pada 12 Agustus teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin ya biasa nabung-nabung episode gitu ya biar sekalian apa tuh maraton series gitu ya, kamu bisa nunggu aja sampai tanggal 12 Agustus which is 10 hari lagi teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu udah gak sabar banget mau nonton A Shop for Killers kedua ini, yang mungkin ya kamu sudah nonton A Shop for Killers yang pertama terus karena ada sequelnya ini kamu langsung mau nonton, boleh banget teman Pro 2 ya, langsung aja kamu tonton di Disney Plus karena setiap hari Rabu ya teman Pro 2 akan muncul 2 episode per hari Rabu teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Bin bin bin bin that girl. Bin bin bin bin bin that girl. Bin bin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Temu berdua kali ini ada informasi ya, kalau lagu-lagu original dari penyanyi solo Idyitaf ini akan mengisi ruang batin karakter utama Kalunah ya, dalam pertunjukan Theater Home Sweet Home The Musical yang bertempat di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta, Temu berdua. Dan ini ada produser ya, Christian Emmanuel, yang juga mengatakan bahwa proses pemilihan materi lagu dalam cerita musikal yang juga diadaptasi oleh novel karya Almira Bastari ini didasarkan pada pengembangan naskah hasil kolaborasi penulis skrip juga, yaitu Widya Arifianti bersama Yemima Krisantina selaku Head of Development dari film Home Sweet Home itu sendiri, teman Pro 2.
1: Bicara selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana, puja-puji tanpa.
0: Jadi Yemima ya, di mana dia ini adalah Head of Development film Home Sweet Home ini yang menuliskan lagu, dan dari situ mereka tahu nih bahwa lagu-lagu yang dipilih pada saat itu menjadi soundtrack adalah ini ya, teman produa berusaha untuk mewakili perasaan Kalunah dari awal hingga akhir film, teman produa ya. Dan mereka juga berharap gitu ya, gimana sih lagu ini nantinya bisa mentranslate lah menjadi penjelasan dan juga backbone cerita di musikalnya Temu Berdua ya. Jadi Christian ini juga menyebutkan ya bahwa pertunjukan durasi 2,5 jam ini akan menyajikan beberapa nomor lagu baru Idyitaf untuk mengisi bagian-bagian penting dari pertunjukan itu. Jadi kalau di film ya, di versi filmnya, Idyitaf ini hanya berkontribusi lewat satu lagu tunggal yang berjudul Berakhir di Aku. Namun di panggung musikalnya ini, beberapa lagu barunya juga akan dihadirkan ya, seperti lagunya yang berjudul Cukup Nggak Cukup dan juga ada Amarah Seperti Apa, Temu Berdua. Dan pementasan teater ini juga akan menampilkan dua pemeran utama yang akan membawa interpretasi berbeda ya terhadap karakter utama yang sama di atas panggung, Temu Berdua. Dan pertunjukan Home Sweet Home The Musical ini sendiri juga dipersiapkan Indonesia Kaya bersama Visinema dan Jakarta Art House untuk menyapa penonton di Jakarta pada September hingga Oktober 2026, teman produa. Jadi mungkin kita bisa tunggu sekitar 1 bulan lagi. Ini kan udah Agustus, jadi ya kita tunggu di bulan depan ya, di bulan September sampai Oktober. Jadi mungkin pelaksanaannya akan di 1 bulan ya, Temu Berdua, karena dari September sampai Oktober. Dan aku juga mungkin akan menunggu ya, dan aku juga penasaran nih gimana sih nanti teater dari Home Sweet Home The Musical ini, Temu Berdua, apakah ada perbedaan dari novel, film dan juga teaternya ini sendiri, karena kan sudah sempat diadaptasi ke film dan kali ini akan diadaptasi lagi ke teater, Temu Berdua. 2

Waduh, siapa sih yang masih belum nonton film Spider-Man Brand New Day? Ini saran aku sih cepet-cepet nonton ya, keburu. Keburu apa teman produa, keburu makin banyak lagi spoiler-spoiler yang bermunculan ya. Karena ini baru beberapa hari pun ya, ini sudah banyak banget teman produa spoiler-spoiler yang bermunculan di media sosial. Jadi buat kamu yang emang gak mau ketinggalan dan gimana ya, untuk menghindari spoiler ini langsung aja nonton film Spider-Man Brand New Day ya, dari Marvel Studios yang ini juga memecahkan rekor ya, setelah meraup pendapatan fantastis sebesar 168 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3 triliun rupiah teman produa di box office domestik pada hari pertamanya. Dan menurut Variety, film terbaru dari MCU ini sendiri mencapai angka tersebut di tanggal yang sama di tayang perdananya di 31 Juli. Dan angka tersebut juga memberikan keunggulan 11 juta dolar Amerika Serikat di atas pendapatan pembukaan Avengers Endgame, yaitu sebesar 150 juta dolar. Teman produa mengukuhkan posisinya sebagai film dengan pendapatan hari pertama terbesar untuk perilisan domestik sepanjang masa teman produa. Dan Sony ini juga dilaporkan memperkirakan film Spider-Man Brand New Day ini sendiri yang disutradarai oleh Dustin Daniel Cretton akan menghasilkan 325 juta dolar atau sekitar 5,8 triliun rupiah nih teman produa. Jadi meskipun ya mungkin Spider-Man Brand New Day ini masih setengah jalan melewati akhir pekan pertama di bioskop dan juga total pendapatan global ini belum dihitung, tapi rasanya ini hampir pasti bahwa film ini akan berhasil meraih pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar tahun ini jika bukan sepanjang masa nantinya teman produa. Namun apapun nanti hasilnya ya, tentu aja ini adalah pembukaan domestik terbesar yang pernah diraih oleh Sony dan jauh melampaui pendapatan Spider-Man No Way Home yang sebesar 260 juta dolar teman produa. Dan hal ini juga merupakan awal yang memecahkan rekor ya bagi sutradara Dustin Cretton yaitu dan Zendaya, dan yang terbaik kedua bagi Tom Holland setelah Endgame. Dan film ini juga ini ya berpusat pada pahlawan ikonik Marvel Comics yang menjalani kehidupan kesepian tanpa orang-orang terkasihnya sebelum musuh tak terlihat melacaknya di tahun 2002. Dan akhirnya ya Peter Parker ini waktu di No Way Home ini kan meminta Doctor Strange untuk menghapus ya seluruh ingatan dunia tentang dirinya. Jadi bukan tentang Spider-Man tapi tentang Peter Parker sendiri ya, karena itu juga satu-satunya cara untuk menghentikan universe ini dari kekacauan multiverse yang tanpa disadari ini telah diciptakan oleh Peter. Emang Peter nih agak-agak nakal ya teman bro dua, akhirnya malah meminta Dr. Strange untuk melupakanlah Peter Parker ini sendiri. Jadi buat kamu teman bro dua ya yang belum nonton, yang masih ada plan-plan, kayaknya langsung aja deh, gak usah di-plan, langsung aja di-okein, digasin gitu teman bro dua. Dan ini juga ya, ada satu band asal Indonesia yaitu For Revenge yang juga berpartisipasi di Spider-Man Brand New Day yang akan membuatkan, bukan akan, yang sudah membuatkan soundtrack untuk Spider-Man Brand New Day sendiri dengan judul I Miss You Every Brand New Day. Dan langsung aja teman-teman kita dengarkan bersama-sama. Enjoy!

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

A New Day, film Spider-Man yang paling baru tahun 2022, dan kali ini aku juga akan masih membicarakan Spider-Man tahun 2022 ya. Karena ini ternyata udah ada isu-isu, bukan isu sih, rumor-rumor ya tahun 2022 kalau ada rencana nih buat ada lagi karakter Spider-Man ke aktor lain gitu tahun 2022, karena Spider-Man sendiri kan udah regenerasi 3 kali ya. Yang pertama ini ada Tobey, terus yang kedua ada Andrew, terus yang ketiga ini adalah Tom Holland, teman berdua. Dan akhirnya ya Tom Holland ini juga mengungkapkan bahwa emang udah ada ya rencana untuk mewariskanlah karakter Spider-Man ini ke aktor lain, teman berdua. Karena memang katanya sih ya, Tom Holland ini sadar gitu ya kalau perannya sebagai Peter Parker ini gak akan berlangsung selamanya, teman produa. Dan dalam wawancara di podcast Happy Sad Confused, Tom Holland ini mengungkapkan kalau dirinya bersama tim ini sudah menyiapkan rencana besar nih untuk masa depan karakter dari Spider-Man sendiri sejak mereka menyelesaikan film sebelumnya, yaitu Spider-Man No Way Home, teman produa. Jadi katanya sih emang masih bisa berubah ya, tapi memang dia juga masih punya visi yang sangat jelas soal bagaimana nih meneruskan karakter ini untuk penerus berikutnya Tom Holland. Dan menariknya, Tom Holland ini juga mengatakan hal yang paling ingin ia lakukan untuk karakter Peter Parker ini atau Spider-Man ini adalah bisa membantu ya untuk membangun transisi tersebut, teman produa, semacam mentor lah ya untuk pemeran selanjutnya. Jadi mirip kayak gimana si Robert Downey Jr. ini menjadi mentor bagi Tom Holland ketika pertama kali masuk ke Marvel Cinematic Universe lewat Captain America Civil War, teman produa. Jadi memang ya, for your information aja nih teman produa, sebenarnya Tom Holland ini juga pertama kali muncul sebagai Spider-Man di 2016 lewat film Captain America Civil War, yang sebelum akhirnya nih mendapatkan film solonya melalui Spider-Man Homecoming di tahun 2017, teman produa. Dan sejak saat itu ya, akhirnya ini kembali lagi memakai kostum Spidey dalam Avengers Infinity War di 2018, terus ada Avengers Endgame di 2019, terus ada Spider-Man Far From Home di 2019 juga, teman produa, hingga sampai Spider-Man No Way Home di 2021. Dan yang paling baru ini adalah yang kemarin ya teman produa, yaitu Spider-Man Brand New Day yang sudah tayang di bioskop, teman produa. Dan ini juga banyak banget teman produa komen-komenannya ya di US Speed. Dan salah satu yang agak menarik ini adalah ada yang mau jadi MJ, teman produa. Gimana nih, kayaknya yang generasi yang mau regenerasi adalah karakter Peter Parker-nya, tapi yang menawarkan adalah karakter dari MJ-nya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Itu menurut dua kali ini ya, Disney mengabarkan lagi kalau ada pengembangan film, yaitu film lama sini teman pro 2, apalagi kalau menjelang Natal gitu ya, karena ini ada film Home Alone yang terbaru yang masih berada di tahap awal nih ternyata teman pro 2. Dan menurut laporan People ya, proyek ini lahir dari ide Macaulay Culkin yang disebut ingin kembali memerankan Kevin ya dalam versi yang lebih dewasa nih teman pro 2. Dan dalam konsep yang diajukan gitu ya, Kevin kini diceritakan telah menjadi seorang ayah nih. Tapi memang gap tahunnya juga udah cukup lama ya teman pro 2 ya. Memang udah waktunya Kevin ini beranjak dewasa ya teman pro 2. Dan ceritanya pun ini dibalik dari film originalnya. Jadi bukan lagi Kevin yang ditinggal sendirian di rumah, melainkan ia justru terkunci di luar rumah nih teman pro 2. Gimana nih? Jadi sementara sang putra ini memasang berbagai macam jebakan agar ayahnya ini gak bisa masuk. Aduh lucu banget ya premisnya teman pro 2. Dan hingga kini pun Disney maupun perwakilan dari Culkin sendiri masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait proyek tersebut teman pro 2. Tapi kalau misal memang terjadi beneran gitu ya, kayaknya memang seru banget ya. Jadi dari kecil sampai besar pun ya, sampai dewasa, Kevin ini tetap ini ya, tetap terkunci, tetap tertinggal gitu. Tapi yang kali ini tertinggalnya di luar rumah, kalau yang waktu kecil ketinggalan di dalam rumah teman pro 2. Tapi yang pastinya sih mungkin kalau misal nanti ini bakalan terrealisasikan bener gitu ya teman pro 2, kayaknya bakalan kangen ya sama Catherine O'Hara, yaitu pemeran ibunya gitu teman pro 2. Ya Kevinnya udah beranjak dewasa, but he lost his parents gitu ya teman pro 2. Cukup sedih sih. Tapi kalau misal dilihat dari premisnya sih seru ya. Kayaknya akan jadi plot-plot yang fresh gitu teman pro 2. Siapa tahu nanti akan ada lagi nih film Natal terbaru dari Home Alone teman pro 2. Kita tunggu aja.

0: Sai, kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Sai. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Sai.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Ya teman Pro 2, gak kerasa ya udah mau jam 11 malam aja teman Pro 2. Dan ini waktunya ya, udah saatnya aku pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan makasih banyak ya teman Pro 2 yang udah menemani aku juga di hari Minggu ini sebelum besok sudah memasuki Senin teman Pro 2. Sebenarnya hanya menghitung jam lagi ya, sekitar satu jam lagi kita udah akan memasuki Senin teman Bro 2. Jadi aku sangat berterima kasih buat kamu semua yang sudah mendengarkan aku dan menemani aku. Dan yang pastinya selamat beristirahat teman Bro 2. Dan sebelum itu aku juga akan mengucapkan selamat memasuki di bulan Agustus teman Bro 2. Jadi ini udah di tanggal 2 ya teman Bro 2. Masih awal-awal Agustus, semoga di bulan ini akan banyak sekali hal-hal baik yang datang ke kita semua teman Bro 2, entah itu dari finansial, dari semuanya lah teman Bro 2, dari segala macam aspek semoga bisa datang ya hal-hal baik ke kita semua. Dan yang pastinya teman Pro 2, buat kamu selamat beristirahat. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau mendengarkan, boleh banget, karena Tania masih bakal menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani kamu beristirahat sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2. Dan akhiri kata, Tania pamit undur diri dulu, bye-bye. Dan kali ini aku akan hadirkan lagu spesial banget buat kamu teman Pro 2 untuk memasuki bulan Agustus ini. Akan aku putarkan bersama-sama dan akan kita dengarkan bersama-sama lagu dari Taylor Swift yang berjudul August. Enjoy!

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Network.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Dan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyalurkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Produce, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 ya, Produce FM, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini bakal ada Safa yang nemenin kamu sampai nanti jam 10, teman Produce ya. Banyak banget informasi akan aku hadirkan di sepeda kali ini. Jadi jangan kemana-mana, jam 5 juga akan ada sejata panjang dan juga single-single easy listening. So don't go anywhere, teman Produce, pastikan terus kamu stay tune.
3: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman Pro2 RRI Kota Malang yang alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat akal, nikmat bisa belajar, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa mendengarkan, belajar bareng ilmu-ilmu pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Kedua, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikoli Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro2 RRI Kota Malang, pada pagi hari ini, pagi yang cerah, mari kita sama-sama belajar membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kita membahas babu satri auratil muslimin, yakni bab yang menerangkan tentang menutupi aib-aib atau cacat yang ada pada saudara-saudara muslim kita. Ada hadis Nabi di sini dijelaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. La yasturu, ora nutupi sapa abdun kaula abdan ing kaula kangune fid dunya in dalam dunia illa satara, kejaba nutupi hu ing abet sapa Allahu Allah yaumal kiamat, ing dalam dina kiamat. Artinya apa? Artinya jika kita sebagai hamba Allah ini, sebagai manusia ini, bisa menutupi aib-aib, bisa menutupi cacat-cacat, bisa menutupi hal-hal yang tidak baik dari saudara-saudara kita, baik keluarga kandung, teman kita, sahabat kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, nenek-nenek moyang kita, yang mana kita tahu aib tersebut tapi tidak kita tampakkan atau kita ceritakan kepada yang lain. Janji Allah di sini, satarahullahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, sampean-sampean semua, jenengan-jenengan semua akan ditutupi aibnya oleh Allah. Tidak dipungkiri, kita semua pasti punya aib, pasti punya cacat, pasti punya hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pasti itu semua orang, teman kita, sahabat kita, kita sendiri itu pasti punya aib. Nah, bagaimana caranya kita aibnya kita ini bisa ditutupi oleh Allah saat nanti di hari kiamat, caranya adalah satu, yakni kita tidak menampakkan aib saudara-saudara kita. Ini mudah sekali kita lakukan, apalagi di era digital ini ya, era revolusi industri, era society. Kita mudah sekali menceritakan aib kita. Kita tidak perlu ketemu teman kita atau sahabat kita. Kita hanya duduk manis di rumah, megang HP, mengetik, upload story, itu sudah bisa menampakkan aib teman kita atau saudara kita dengan tulisan hal-hal yang tidak baik. Mengatakan kamu itu pendek, kamu itu jelek, kamu itu kakinya tinggi, kakinya apa panjang sebelah, itu juga aib. Itu juga aib. Misalkan upload story, kebetulan tadi pagi saya ketemu orang yang mana orang itu sangat kecil kayak minion misalkan. Orangnya kecil kayak minion, sangat lucu. Misalkan kata-kata ini didengar sama orang yang kita bicarakan itu, tidak enak didengar oleh mereka, itu juga namanya aib, cacat. Bahkan tidak hanya kita menampakkan aib, tapi itu juga termasuk ghibah. Gitu. Jadi dosanya bisa double. Itu bisa atau mudah kita lakukan di era-era sekarang ini. Seperti itu. Jadi media sosial yang bisa kita jangkau dengan mudahnya ini perlu kita filter, perlu kita saring apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus kita berikan atau kita lakukan dengan media sosial ini. Jangan sampai nanti di hari kiamat semua aib kita diperlihatkan oleh Allah karena kelalaian kita di dunia ini selalu menampakkan aib-aib teman kita, aib-aib sahabat kita, aib-aib yang sering bersinggungan dengan kita. Seringkali kita jagongan, seringkali kita saat bercengkrama, saat kita diskusi dengan teman, baik itu di kelas, baik itu di kuliah, baik itu di kampus, baik itu di tempat santai, tempat ngopi, tempat rekreasi, kadang kita cetuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk dari teman kita. Itu juga hal yang harus kita hindari mulai dari sekarang. Untuk apa? Untuk di hari kiamat nanti kita bisa ditutupi aib kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu nih. Terus selanjutnya di sini dijelaskan kadang seseorang itu tidak sadar dia memperlihatkan aibnya sendiri. Nah, di sini ada hadis kullu ummati anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna minal mujaharati ayyam 'ala ar-rajuli fil laili amalan sama yasbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqul ya fulan amiltu al-bariha kadza wa kadza wa qad bata yasduru rubbuhu wa yasbihu yakshifu sidrallahi alaihi mutafaqun alaihi. Nah, terkadang kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kita ceritakan ke teman kita sendiri atau ke sahabat kita sendiri. Konsekuensinya apa kalau ini? Kul

0: siap buka sendiri. Nah, itu termasuk orang yang mujahirin. Nah, orang yang mujahirin itu orang yang gimana? Orang yang mujahirin itu orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah. Kul ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap-tiap umatku, ya, ini kata Rasul, tiap-tiap umatku itu akan diberikan ampunan atau diberikan maaf oleh Allah illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan kesalahannya kepada teman-temannya, kepada orang lain, menampakkan sendiri. Ini yang biasanya tidak kita sadari, kesalahan kita, kemaksiatan kita, kita perhatikan, kita ceritakan kepada orang lain. Awas nggih, nanti bisa-bisa kita tidak diberi oleh Allah ampunannya. Padahal ampunan Allah itu sangatlah besar, sangatlah luas. Tapi di sini ada hadis kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap umatku akan diberikan ampunan kecuali orang-orang yang mujahirin. Orang yang mujahirin ya orang yang seperti tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

Negak di Lenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Lenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluar terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chef aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Bank Indonesia terus memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS untuk memudahkan transaksi masyarakat termasuk saat berada di luar negeri. Asisten Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PURBI Malang, Tri Riasari, mengatakan QRIS kini dapat digunakan di 6 negara yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan terbaru adalah Tiongkok. Selain itu, Bank Indonesia juga sedang mengajak kerjasama QRIS lintas negara dengan Uni Emirat Arab dan India untuk memperluas kemudahan transaksi bagi masyarakat Indonesia. Tri menambahkan perluasan QRIS juga diharapkan mendukung kebutuhan transaksi masyarakat yang berpergian ke luar negeri termasuk untuk perjalanan ibadah umroh. Di dalam negeri sendiri, BI terus mendorong peningkatan penggunaan QRIS. Meski pertumbuhan penggunaan baru mulai melambat, volume transaksi digital melalui QRIS terus mengalami peningkatan yang signifikan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan operasional Trans Jatim Koridor 2 Kanjuruhan yang akan menghubungkan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim, Cito Eko Yuli Saputro, mengatakan penentuan rute masih dalam tahap finalisasi dengan mempertimbangkan aspek teknis, dampak sosial, serta tidak berhimpitan dengan trayek angkutan kota yang sudah ada. Rute yang direncanakan dimulai dari Terminal Arjosari melewati Jalan Tol Singosari, keluar Pipakis menuju Terminal Madyapuro, kawasan Hamid Rusdi hingga Terminal Talang Agung di Kabupaten Malang. Di Sub Jatim juga masih membuka ruang masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan termasuk terkait penentuan titik halte di wilayah Kota Malang. Finalisasi rute ditargetkan akan rampung sebelum peluncuran Trans Jatim Koridor 2 yang direncanakan menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2026. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini masih bareng sama Safa yang bakal hadirkan informasi-informasi terupdate teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran bakal ada apa aja, aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 teman Pro 2. Dan for sure jangan kemana-mana, karena aku juga bakal hadirkan single-single yang pastinya menemani kamu beraktivitas di hari Senin pagi ini teman Pro 2. Please don't hate Monday teman Pro 2. Yuk bangun mood kamu barengan sama Pro 2 di pagi hari ini.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan

Dan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Teman produser selamat pagi, barusan aja udah kamu dengerin ya single terbarunya di Louis Tomlinson dengan Sunflower. Kalau ngomongin Sunflower, teman produser yang keinget itu apa sih? Hamtaro, iya gak sih? Kayaknya inget Hamtaro tuh adalah sausia sama aku ya, teman produser, teman-teman sekitar 90-an gitu kelahirannya. Iya, kita masih ini di Spada pagi hari ini, teman produser, ada informasi juga dari rri.co.id. Jadi bisa dikatakan ya, fenomena El Nino ini udah memasuki kategori kuat, tapi ternyata sejumlah wilayah itu masih mengalami hujan dengan intensitas yang bervariasi, teman produser. Jadi BMKG ini menjelaskan kondisi tersebut, teman produser, dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer ya yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Jadi kalau misalnya dilihat juga gitu ya, BMKG ini mencatat hujan lebat sampai hujan lebat hingga sangat lebat itu masih terjadi secara lokal sampai tanggal 29 Juli kemarin. Curah hujan tertinggi itu tercatat di Sumatera Barat ya, mencapai 126 mm per harinya. Dan selain Sumatera Barat, hujan juga terjadi di Kepulauan Riau dengan curah hujannya 97 mm per hari, kemudian Aceh mencapai 83,5 mm per hari, Jawa Barat 53,4 mm per hari, dan Sumatera Utara itu 52,6 mm per hari, teman produser ya. Fenomena ini dipengaruhi juga oleh aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial ya. Kedua gelombang ini mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia bagian barat sampai tengah gitu. Dan BMKG juga mencatat adanya anomali negatif outgoing long wave radiation, di mana kondisi ini ternyata menunjukkan peningkatan tutupan awan yang mendukung pembentukan awan hujan tadi. And that's why musim kemarau dan El Nino kuat ini enggak otomatis teman produser menghentikan hujan di seluruh Indonesia. Hujan masih dapat terjadi secara lokal ketika dinamika atmosfer mendukung ya pertemuan massa udara dan pertumbuhan awan sendiri, teman produser. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah ya mendominasi di sekitaran wilayah Indonesia gitu ya di dasarian 1 Agustus 2026 ya. Dan BMKG juga menjelaskan peluang hujan masih dipengaruhi aktivitas gelombang Rossby ekuatorial tadi, teman produser. Dan ini juga mempengaruhi situasi hujan cerah cuaca gitu ya di Indonesia bagian timur, teman produser. Jadi emang harus hati-hati. Jadi bisa dikatakan potensi ini diperkirakan juga akan terjadi di perairan Indonesia termasuk Laut Andaman sampai Samudra Hindia Selatan, Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Ini juga akan terjadi peningkatan kecepatan angin serta gelombang tinggi, teman produser ya. Oke deh, info update lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu, teman produser. Jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

Indonesia, teman Pro2, kabarnya balik lagi ya. Jadi destinasi tour pramusim klub-klub elit Eropa di 2026. Aston Villa, Chelsea dan juga AC Milan, teman Pro2, bulan ini kabarnya berkunjung ya dan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembalinya klub-klub besar Eropa ini mengakhiri penantian lebih dari satu dekade ya. Sebelumnya Indonesia itu terakhir jadi tuan rumah tur klub elit Eropa di tahun 2015 saat Amerika AS Roma bertandang kayak gitu. Nah, pengamat sepak bola Henry Van Welas ini menilai besarnya basis supporter ini jadi alasan utama Indonesia ya kembali dilirik teman Pro2. Menurutnya nilai komersial sepak bola Indonesia pun juga semakin menarik untuk klub-klub Eropa yang ada. Selain potensi pasar, Henry juga menilai kualitas infrastruktur ini jadi faktor penting ya di dalam menarik minat klub-klub Eropa. Stadion berstandar internasional serta peningkatan aspek keamanan ini juga dinilai memberi kepercayaan lebih kepada penyelenggara teman Pro2. Henry pun juga menyebut Indonesia sekarang itu jadi destinasi yang menjanjikan untuk agenda pramusim. Antusiasme supporter yang rela membeli tiket bernilai jutaan rupiah juga menunjukkan pasar sepak bola nasional itu semakin kuat banget, dan keberhasilan penyelenggaraan tur pramusim ini juga jadi modal penting bagi sepak bola Indonesia. Pengalaman menggelar laga internasional ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan dari sponsor, investor, sampai federasi dunia, teman Pro2. Ia pun berharap tren positif ini terus berlanjut ya di tahun-tahun mendatang, di mana kehadiran klub-klub elit Eropa diyakini dapat memperkuat citra kita sebagai pasar sepak bola utama di kawasan Indonesia, teman Pro2 ya. So ya, yeah, semoga aja ke depannya semakin baik lagi jamuannya gitu ya. Dan for sure I hope that Indonesia juga sepak bolanya bakal semakin balik baik lagi, teman Pro2 maksud Safa ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, info lainnya masih bakal aku hadirkan untuk kamu ya.

0: selanjutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banyak kali pun nyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.